0: Indonesia.
1: Biar tambah manis. Itu bukan gula, itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya. Ya, udah kemakan.

0: Wah, enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

pendengar, memang ya pentingnya kita tuh menerapkan ilmu atau juga pelajaran yang juga telah kita gali pada saat duduk di bangku sekolah dasar SMP dan juga SMA ya, mengenai kecintaan terhadap NKRI, rasa patriotisme dan juga nasionalisme. Karena nih dengan berbagai bentuk yang juga kita aplikasikan, ini dengan menggunakan produk dalam negeri ataupun juga berliburan di dalam negeri gitu kan ya, semuanya eksplor dari Sabang sampai Merauke, ini juga ternyata bisa terus menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa ini. Nah, tapi ada juga loh pendengar yang juga mau mengambil keputusan untuk menghentikan menjadi warga negara Indonesia. Nah, ada apakah dengan mereka? Jumlahnya tuh banyak banget lagi. Dari Kementerian Hukum atau juga Kemenhumkam yang juga saat ini tengah mengungkapkan bahwa lebih dari 8.000 permohonan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kemenkum Dulyono, yang juga diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia yang menempuh pendidikan, bekerja, hingga menikah dengan warga negara asing. Dan juga tentunya dari Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat lebih dari 8.000 permohonan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia, yang sebelumnya juga pemerintah telah mengumumkan sekitar 5.000 lebih permohonan. Namun karena data terus bertambah, maka jumlahnya kini mendekati 8.000 pemohon. Jadi Dulyono juga menegaskan bahwa terdapat beberapa alasan ya yang paling sering diajukan oleh para pemohon jika ingin melepaskan status WNI, di mana sebagian besar ingin melanjutkan pendidikan atau memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik lagi di negara lain. Meski demikian, pendengar, alasan yang paling dominan adalah ternyata berkaitan dengan pernikahan dengan warga negara asing, dan banyak pemohon yang lebih mengikuti status kewarganegaraan pasangan mereka setelah menikah.

0: wangi.
1: Wah, wow, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
0: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
0: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
0: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
0: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
0: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Selamat berakhir pekan untuk Anda semua pendengar yang juga beraktivitas bersama keluarga. Semoga hari ini menyenangkan dan cuaca Kota Bandar Lampung cerah, supaya juga bisa bekerja sama ya, untuk bisa berwisata dengan keluarga di outdoor hari ini. Saatnya sekarang Fira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pomen Bandar Lampung. Saya Novita Fira beserta rekan Reza yang bertugas sebagai operator mengucapkan selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang pendengar Ardi. Saya menemani Anda di Lampung siang ini dengan berbagai macam musik dan informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar Anda di hari ini? Hari Sabtu 27 Juni 2026 ya. Berbagai macam aktivitas yang mungkin Anda lakukan di hari ini, atau justru malah Anda belum tahu nih mau melakukan apa karena hari ini libur ya. Ya sudah, apapun aktivitasnya, selamat berlibur untuk Anda yang liburan, selamat beraktivitas untuk Anda yang beraktivitas, dan semangat untuk para pekerja pastinya di hari Sabtu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat ini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan kilian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephens, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemeran

0: Dengan Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
1: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini perlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
2: Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan, kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang

0: nya transaksi selama acara berlangsung.
1: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Waduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas

0: memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
1: Luar biasa, itu rame, karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, terjadi keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Jam, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still he made the score.
6: Wow, paling-paling kalah Western as a point guard dari atas.

Beralih ke cabang olahraga voli, Timnas Bola Voli Putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Reidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya senang kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek, mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya, mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
0: Hah? Udah pergi kamu sana?
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak dek yang video call ini dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek. Ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan. Patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek. Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, le.
1: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
1: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
5: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Pengguna

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak R750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengemudi.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Di kesempatan hari Sabtu 27 Juni 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
3: Oh, abis
4: itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Serta memberikan jawaban yang benar, masyarakat tidak perlu khawatir karena data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
2: Untuk obat semakin memahami regulasi perizinan terhadap standar pelayanan kefarmasian dan senantiasa memastikan keamanan, khasiat, serta mutu obat yang didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 27 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik BPS menggelar apel siaga dan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik BPS menggelar apel siaga dan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel siaga dan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan pendataan ekonomi di Lampung berjalan optimal. Kegiatan tersebut menegaskan komitmen bersama dalam mendukung kelancaran sensus ekonomi yang berlangsung di seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang telah menjadi responden sensus ekonomi 2026. Menurutnya, keteladanan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar. Wini menjelaskan sensus ekonomi memiliki peran penting untuk memotret kondisi dunia usaha secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Data yang terkumpul akan dimanfaatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi hingga investor dalam menyusun langkah pengembangan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
1: Tentunya keteladanan Bapak Gubernur yang telah bersedia untuk didata, kami berharap hal ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Lampung, yaitu dengan menerima petugas sensus ekonomi 2026 dengan baik, serta memberikan jawaban yang benar, masyarakat tidak perlu khawatir karena data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
3: Ia menambahkan keberhasilan sensus bergantung pada partisipasi masyarakat dan kerja para petugas di lapangan. Sebanyak 8.619 petugas sensus yang diterjunkan di 15 kabupaten dan kota di Lampung diminta menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap responden. Melalui apel ini, pemerintah Provinsi Lampung dan BPS berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 mampu menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Data tersebut diharapkan menjadi landasan penting dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lampung menyatakan dukungan dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran harus dimulai dari data yang akurat. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
4: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyatakan dukungan dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam apel siaga dan penguatan komitmen bersama yang digelar di lapangan Korpri Kantor Pemerintah Provinsi Lampung Sabtu pagi. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Badan Pusat Statistik BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan apresiasi kepada BPS atas persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran harus dimulai dari data yang akurat. Gubernur menilai sensus ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh dan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif serta berkelanjutan. Menurutnya, Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi yang besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, hingga jutaan pelaku UMKM yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Gubernur menambahkan, arah pembangunan ekonomi Lampung ke depan harus tumbuh secara inklusif dan berkeadilan hingga menjangkau desa-desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memerlukan pemetaan ekonomi yang akurat. Hasil sensus nantinya akan menjadi fondasi bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun arah pembangunan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.
5: Sensus ekonomi 2026 merupakan agenda strategis bangsa dan hanya bisa dapat berhasil apabila dilakukan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, media, hingga masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung pelaksanaannya dan akan menjadikan hasil sensus sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
4: Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyosialisasikan dan mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Melalui apel siaga tersebut, diharapkan seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menyukseskan sensus ekonomi sebagai upaya menghadirkan data yang akurat demi pembangunan Lampung yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Galih Brantoro melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Maksud kami, kreativitas warga mengubah dinding kosong menjadi ruang yang berdaya dan bernilai ekonomi melalui sentuhan seni mural, instalasi, hingga galeri komunitas. Tembok-tembok yang sebelumnya terbengkalai kini bertransformasi menjadi ikon kota yang menginspirasi, menggerakkan ekonomi kreatif, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Berikut laporan Palastasi Tepu.
1: Yang kami buat ini, kami membutuhkan 7 cat, Mas. Dari cat dasar.
2: Sejumlah pelaku kreatif grafiti dan mural di Kota Metro mengambil langkah unik dalam terlibat langsung dalam memperindah lingkungan rumah ibadah. Para pelaku yang menuangkan kreativitas seni visual di dinding area lingkungan gereja sebagai salah satu bentuk nyata aksi kepedulian lingkungan dan sosial. Salah satu pelaku kreatif grafiti Kota Metro, Genta, mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam mewarnai dinding rumah ibadah merupakan wujud nyata dari kepedulian para seniman terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, seni urban harus bisa menyatu dan memberikan dampak visual yang menenangkan bagi setiap orang yang melihatnya. Dirinya menambahkan, langkah dirancang sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kreativitas di Kota Metro. Hal tersebut sebagai langkah dalam menghadirkan lukisan dinding estetik yang tidak hanya bertujuan untuk mengubah wajah tata Kota Metro menjadi lebih hidup, tetapi juga mampu meningkatkan inspirasi masyarakat dalam mengapresiasi seni urban yang positif.
1: Di yang kami buat ini sebagai seni dan menginspirasi masyarakat Metro. Mungkin gak bisa diungkapkan kata-kata, dalam bentuk gambar ini kami bisa menginspirasi lah. Untuk gambar yang kami buat ini, kami membutuhkan 7 cat, Mas. Dari cat dasar, dari untuk menambah lagi, lebih terang lagi. Kami gambar wanita untuk memeluk bumi. Itu seperti untuk yang sekarang terjadi di Indonesia ini, kan banyak sih penumbangan pohon liar, banyak apa yang merusak alam. Untuk melindungi lah alam ini contohnya loh, bagaimana itu kita untuk melindungi alam di Indonesia ini yang sudah mulai rusak. Ya mungkin dengan gambar ini bisa menginspirasi masyarakat Metro dan perlombaan yang di gereja ini, Mas.
2: Dengan adanya ruang berekspresi di area publik maupun lingkungan keagamaan, dirinya berharap Kota Metro mampu bertransformasi menjadi kota yang ramah terhadap industri kreatif, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk terus menyalurkan bakat dalam kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Pengawas Obat dan Makanan Tulang Bawang memperkuat pembinaan fasilitas pelayanan kefarmasian melalui bimbingan teknis perizinan apotek dan toko obat di Kabupaten Waikanan. Kegiatan tersebut diikuti puluhan penanggung jawab apotek dan toko obat guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta standar pelayanan kefarmasian. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Kami berharap para pengelola apotik dan toko obat semakin memahami regulasi perizinan terhadap standar pelayanan kefarmasian.
4: Balai Pengawas Obat dan Makanan Tulang Bawang berpartisipasi dalam bimbingan teknis perizinan apotek dan toko obat yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan. Kegiatan tersebut diikuti 45 penanggung jawab apotek dan 5 penanggung jawab toko obat. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai POM Tulang Bawang, Erwin Hidayat, mengatakan kehadiran Balai POM sebagai narasumber merupakan bentuk komitmen dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha fasilitas pelayanan kefarmasian. Pendampingan tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Menurutnya, sinergitas antara Balai POM dan Dinas Kesehatan menjadi langkah penting dalam memperkuat pembinaan terhadap pengelola apotek dan toko obat. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai proses perizinan serta standar pelayanan kefarmasian.
3: Balai POM di Tulang Bawang hadir dalam BIMTEK perizinan apotek dan toko obat oleh Dinas Kesehatan Waikanan. BIMTEK diberikan kepada 45 penanggung jawab apotek dan 5 penanggung jawab toko obat. Partisipasi aktif Balai POM di Tulang Bawang sebagai narasumber merupakan wujud komitmen nyata kami dalam melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha fasilitas pelayanan kefarmasian. Melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan ini, kami berharap para pengelola apotek dan toko obat semakin memahami regulasi perizinan terhadap standar pelayanan kefarmasian dan senantiasa memastikan keamanan, khasiat, serta mutu obat yang didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Waikanan.
4: Dia menegaskan keamanan, khasiat, dan mutu obat yang didistribusikan kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama. Dengan demikian, pelayanan kefarmasian dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Lebih lanjut, dirinya berharap kegiatan bimbingan teknis ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Kabupaten Waikanan. Kolaborasi lintas instansi juga diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pengawasan peredaran obat yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UPTD KPH Bukit Punggur menegaskan pentingnya akurasi data satwa liar dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Untuk itu, pihak pengelola mendorong kolaborasi bersama kalangan akademisi dan masyarakat demi menjaga fungsi ekologis kawasan hutan. Berikut laporan Rio Tanjung.
5: Keberadaan satwa liar di kawasan hutan Bukit Punggur dinilai perlu dikaji lebih mendalam melalui inventarisasi yang valid dan sah secara akademik. Hal ini disampaikan Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bukit Punggur, Ronald Panjaitan, kepada RRI. Dirinya mengatakan pendataan satwa liar tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan keterlibatan kalangan akademis dan pihak yang memahami metode inventarisasi agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Dirinya juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi di Lampung yang memiliki kepedulian terhadap hutan untuk turun langsung melakukan kajian di lapangan. Beberapa kampus yang disebut antara lain Universitas Lampung, Politeknik Negeri Lampung, dan Institut Teknologi Sumatera.
6: Kalangan yang memahami bagaimana cara-cara supaya inventarisasi satwa liar itu betul-betul memberikan hasil yang valid ya, yang bisa sah secara akademis. Ini makanya saya selalu mendorong dari perguruan-perguruan tinggi di Lampung ini, terutama yang peduli dengan hutan, yang punya mungkin jurusan kehutanan seperti Unila atau mungkin dengan Polinela gitu ya, atau mungkin dengan ITERA atau siapapun yang peduli untuk memahami bagaimana kawasan hutan itu ternyata menjadi tempat tinggal marga satwa, satwa liar ya. Sehingga kita akan tahu ternyata potensi kawasan hutan yang ada di Bukit Punggur ini tidak hanya sebatas potensi yang sifatnya ekonomis ya Mas. Artinya selama ini kami selalu mendorong supaya petani-petani yang sudah terlanjur menggarap dalam kawasan hutan itu, mereka mengelolanya dengan baik dan benar.
5: Lebih lanjut, ia menegaskan potensi hutan Bukit Punggur tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, tetapi juga sebagai habitat penting bagi keberlangsungan satwa liar. Selain itu, pihak KPH juga terus mendorong para petani yang telah menggarap lahan di kawasan hutan agar mengelolanya dengan cara yang baik dan benar, tanpa merusak fungsi ekologis kawasan. Melalui kolaborasi antara pengelola hutan, akademisi, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan hutan Bukit Punggur dapat berjalan beriringan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Waikanan mendistribusikan 10 paket sembako dan telur ayam hasil peternakan kepada masyarakat sekitar. Berikut laporan Roma Dona.
7: Dalam semangat kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Waikanan kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial berbagi dengan menyalurkan 10 paket sembako beserta telur ayam hasil dari peternakan ayam petelur warga binaan kepada masyarakat di sekitar lingkungan lapas. Kegiatan ini dipimpin Kepala Lapas Waikanan Rizky Burhanuddin dan diikuti pejabat struktural serta petugas pelaksana Lapas Waikanan. Kepala Lapas Waikanan Rizky Burhanuddin menyampaikan, di mana kegiatan ini merupakan wujud nyata Lapas Waikanan mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan nilai-nilai kepedulian sosial. Kalapas menambahkan pada kesempatan tersebut, bantuan Lapas Waikanan bersumber dari hasil pembinaan budidaya ayam petelur sebagai program kemandirian pangan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Om Edi, ini ada amanah dari teman-teman. Mohon bantuan untuk distribusikan kepada masyarakat kami. Semoga berbagi bisa membawa petani
7: semangat. Lebih lanjut, Kalapas mengatakan, melalui program bakti sosial ini, pihaknya berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan masyarakat serta memperkuat semangat berbagi dan gotong royong. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi permasyarakatan yang memberikan manfaat nyata baik bagi warga binaan maupun masyarakat luar. Dengan terus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat, Lapas Waikanan berkomitmen untuk mewujudkan permasyarakatan yang humanis, produktif, dan berdampak positif bagi masyarakat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang. Maksud kami, berita daerah Lampung pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Energi bangsa kita bermula dari meja makan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bernegara di mana saja ada berada. Bahagia sekali di siang hari ini. Produktif RRI Karadia kembali hadir pada pagi atas sebuah di hari Sabtu, hari yang ke-27 di bulan Juni 2020. Sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar yang dipadati atas sebuah di 103,6 FM ataupun itu Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Selamat siang semuanya, kabar terbaik untuk Anda pendengar. Walau cuaca di luar sana sangat panas, dikatakan untuk Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan. Karena yang banyak menyerang adalah ispa, termasuk saya sendiri ya. Jadi cukup minum air putih dan juga cukup istirahat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu mendekatkan kami RRI. Karena untuk ada pendengar di bumi Rabi Rangkom tercinta ataupun untuk ada yang ada di luar Kabupaten Waikatan, lagu-lagu dangdut akan ya dihadirkan untuk menemani suasana siang ada di siang hari ini. Baik untuk ada yang saat ini tengah menikmati suasana istirahat ataupun yang masih disibukkan dengan segala aktivitas, atau yang tengah bersantai, tengah berkumpul bercengkrama dekat keluarga ataupun dekat sahabat dan orang-orang terkasih lainnya. Lagu pembuka kita cukup hanya kamu. Sudah yang dihadirkan menemani suasana siang Anda di siang hari ini. Untuk Anda pendengar bisa partisipasi di 0723476 1697. Untuk Anda yang di siang hari ini masih mendengarkan kami RRI Waikanan.

Energi bangsa kita bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa yang kuat.

0: Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena kita bersatu.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan perlindungan terbaik untuk masa depan buah hati kita. Namun, tahukah Anda, benteng terkuat anak untuk melawan bahaya narkoba justru harus dibangun sejak dini. Dari dalam rumah kita sendiri, edukasi narkoba sejak dini bukan berarti menakut-nakuti mereka dengan istilah yang rumit. Mulailah dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat, serta mengenalkan konsep zat berbahaya secara sederhana melalui makanan atau obat-obatan di sekitar mereka. Ajarkan anak untuk berani berkata tidak pada pemberian orang asing, dan bangun komunikasi yang terbuka. Ketika anak merasa didengar dan dihargai di rumah, mereka tidak akan mudah mencari pelarian atau pengakuan yang salah di luar sana. Menjaga anak dari narkoba adalah investasi jangka panjang. Mari luangkan waktu untuk mengedukasi, mendengarkan, dan menjadi sahabat terbaik bagi mereka. Karena perlindungan terbaik dimulai dari pelukan hangat keluarga.

Jadi berada ditinggal Aswara yang baru saja berlalu di ruang dekar kita semua. Selawat saya semua itu kata pendengar. Ya di siang hari ini pasti harus beraktivitas baik buat Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu pekebut, Bapak Ibu pedagang, dan yang pasti Ibu rumah tangga. Di suasana siang ada di siang hari ini yang partisipasi masih yang dinantikan di 0723-476-1697. Selawat siang budak-budak warkop, salam sehat buat Gembrot, buat Tiara Asyipa, buat Teteh Monik, juga buat Bunda Ilham, buat Widya, apa kabar juga buat Epa, buat Ibu Dur, apa kabar juga buat Teteh Jud, buat sepua aja. Ya di siang buat Putri Bandung juga, buat Denny, buat Melinda dan juga buat Yanti. Ada satu lagu berikut dari Roy Hanapi yang dihadirkan untuk Anda dengan Diponis Cinta.

0: Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir, membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen mulia ini bukan sekedar penggantian angka pada kalender, melainkan sebuah jembatan pengingat akan esensi hijrah yang sesungguhnya. Tahun baru adalah lembaran bersih yang Allah hampiri untuk kita. Saatnya menengok ke belakang untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan atas hilaf yang lalu, dan menata niat baru berdasarkan panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan, dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.
1: Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama, karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat. Mari bangun sumber daya manusia yang berdaya dan setara.

Punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila. Mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama.

Terima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia. Ya.

permanen. Jangan biarkan rasa penasaran atau tekanan pergaulan menghancurkan masa depan yang telah kita bangun dengan susah payah. Sekali terjebak dalam lingkaran hitam ini, jalan keluar akan terasa sangat berat. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, bentengi diri dengan iman, pilih lingkungan pergaulan yang sehat,

Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

cita-cita besarmu. Jika menghadapi masalah, carilah tempat bercerita yang tepat, bukan pelarian yang merusak. Salurkan energimu untuk hal-hal hebat. Berolahraga, kejar hobi, dan berkumpullah dengan lingkungan yang saling mendukung untuk maju. Hidupmu terlalu bernilai dan masa depanmu terlalu cerah untuk diredupkan oleh

103 Kuatap FM RRI WK dat kata informasi dat inspirasi cek fakta pendengar yang dihadirkan di WK siang ini hoax tentang video Yusuf Kalla dukung program dana bantuan untuk para pensiun. Sebuah video yang tersebar di media sosial diklaim menampilkan mantan wakil presiden Yusuf Kalla yang menyampaikan dukungan terhadap program dana bantuan untuk para pensiunan. Narasi ini beredar pada akhir Juni 2026. Menurut narasi yang beredar, program ini diklaim dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta, video ini ternyata merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Dan dalam video yang Yusuf Kalla yang menyampaikan dukungan terhadap program dana bantuan untuk para pensiunan, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ini. Akun tersebut membagikan video yang menampilkan Yusuf Kalla sedang berpidato di hadapan sejumlah orang. Namun dalam video Yusuf Kalla mengatakan ia mendukung program Prabowo terkait bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Dan berdasarkan penelusuran tim cek fakta, tidak ditemukan informasi pilot Yusuf Kalla mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Selain itu juga, Presiden Prabowo juga tidak pernah mengadakan program dana bantuan tersebut. Dan tim cek fakta kemudian memeriksa keaslian video dengan menggunakan head moderation dan hasil identifikasi menunjukkan suara Yusuf Kalla mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan dihasilkan oleh AI dan probabilitas suara Yusuf Kalla sebagai AI generatif adalah 99,1%. Dan juga penelusuran menggunakan Google Lens menemukan bahwa video ini memanipulasi foto Yusuf Kalla di laman resmi Partai Keadilan Sejahtera. Foto ini adalah momen Yusuf Kalla berpidato dalam acara Milad ke-21 PKS yang diadakan di Istora Senayan Jakarta 20 Mei 2023. Sebelumnya di media sosial juga muncul video manipulasi AI yang mengklaim beberapa pejabat negara menawarkan dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Dan kesimpulannya pendengar, video Yusuf Kalla menyampaikan dukungan terhadap program dana bantuan untuk para pensiunan merupakan konten hasil manipulasi. Dan video terdeteksi dihasilkan AI dan video yang beredar memanipulasi foto Yusuf Kalla saat berpidato dalam acara Milad PKS ke-21 pada tahun 2023. Untuk Anda dihimbau masyarakat selalu mengecek ataupun jangan mudah percaya dengan kabar berita ataupun informasi yang belum pasti akan kebenarannya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita lanjutkan lagi lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda semua sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

nama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bukan hanya sekedar pengakuan akan keberadaan Tuhan, tetapi juga menjadi kompas moral kita untuk saling menghormati. Toleransi yang benar berarti memberikan kebebasan bagi umat lain untuk beribadah tanpa memaksakan keyakinan.

0: Ramadan saat saudara kita merayakan hari raya, disitulah nilai persatuan Indonesia benar-benar hidup di hati kita. Keberagaman adalah anugerah terbesar bangsa ini. Mari terus merawat toleransi, karena dengan saling menghargai, kita buktikan bahwa indahnya Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekedar slogan, melainkan jati diri kita yang sesungguhnya.
1: Tidak membutuhkan banyak teori untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Satu aksi kecil lebih baik dari 1000 teori di atas kertas. Kita tidak bisa mengembalikan bumi seperti semula, tetapi kita bisa menjaga bumi tidak lebih rusak dari hari ini dengan kita membuang sampah pada tempatnya.

Apakah Anda berada dalam satu ruangan di mana setiap kepala memiliki isi yang berbeda? Ada yang melihat ke utara, ada pula yang melihat keras ke selatan. Disinilah indahnya keberagaman pendapat. Perbedaan adalah keniscayaan. Namun demokrasi mengajarkan kita bahwa sebuah keputusan tak harus selalu diputuskan lewat mayoritas suara atau voting. Ada cara yang lebih luhur, yakni musyawarah untuk mufakat. Mufakat bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah. Mufakat adalah seni menyatukan kepingan ide menjadi satu kesatuan yang utuh demi kepentingan bersama. Karena pada akhirnya hasil terbaik lahir dari proses saling menghargai.

0: Pernahkah terlintas di benak kita tentang arti sebuah kehidupan yang lebih baik? Bagi sebagian dari kita, itu mungkin berarti pendidikan tinggi, karir cemerlang, atau rumah yang nyaman. Namun bagi jutaan saudara kita di luar sana, kehidupan yang lebih baik berarti hal yang sangat mendasar, mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan setiap hari. Kemiskinan bukan sekedar angka statistik, ia adalah realitas yang dihadapi banyak keluarga. Seringkali disebabkan oleh faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi dan terbatasnya akses pada pendidikan dan lapangan kerja yang layak. Tapi berita baiknya, upaya pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan pemerintah telah menggulirkan berbagai program nyata, mulai dari bantuan langsung tunai BLT, program Keluarga Harapan PKH, hingga bantuan pemberdayaan UMKM dan perbaikan kualitas hunian melalui program bedah rumah. Semua ini dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran dan memberikan jaring pengamanan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Lebih dari sekedar bantuan instan, tujuan utamanya adalah pemberdayaan, membantu masyarakat miskin agar mampu mandiri, memiliki keterampilan, dan mengakses sumber daya ekonomi secara permanen. Mari kita dukung program-program ini. Partisipasi aktif kita secara kecil apapun bisa menjadi satu aksi dengan banyak arti. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.
1: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.
0: Melihat jarum suntik atau kantong darah terkadang bikin kita merasa deg-degan dan takut. Jujur saja, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.

yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu karena keberanian

Akhir-akhir ini cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Cuaca ekstrim ini sering sekali diungkapkan oleh para ahli. Banyak ahli yang bilang cuaca ekstrim ini akibat krisis iklim. Krisis iklim nyata dan ulah kita manusia. Jangan cuma pasrah, mari kita berbuat untuk sedikit peduli dengan

tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita.

Penghijauan menciptakan generasi yang cerah di masa mendatang. Makin hijau bumi kita, maka makin baik dan aman hidup kita. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, terus siapa lagi? Cintailah hidup berhargamu dengan menjaga lingkungan sekitar.

hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

Betapa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

dilakukan sebelum mereka lahir. Stunting, kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya gizi, bisa dicegah sejak dini, bahkan dari masa sebelum pernikahan. Calon pengantin, pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik. Periksakan kesehatan Anda, jaga pola makan, dan penuhi asupan gizi. Kesehatan calon ibu dan ayah sangat mempengaruhi kesehatan janin di masa

Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Mari bersama cegah stunting demi masa depan yang lebih baik. Pastikan anak mendapatkan asuhan gizi yang cukup dari makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Berikan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Rutin periksakan pertumbuhan dan perkembangan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Pastikan anak mengonsumsi air bersih dan hidup di lingkungan dengan sanitasi yang baik. Orang tua dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang terbaik untuk anak-anak kita. Mereka adalah harapan masa depan bangsa. Wujudkan generasi sehat dan cerdas.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, tepat terasa kita sudah saya di pendapati ada sebuah di Waikanan siang ini edisi Sabtu pendengar 27 Juni 2020. Ya di papi dari ruang dekat ada semuanya, selamat sore, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Dan pukul 15 kita bergabung ke Pro 4 RRI Bandar Lampung. Tetap dengarkan kami RRI Waikanan. Selamat sore. Selamat mempersiapkan segala sesuatu untuk malam minggu ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

lama. Sekitar pukul 15, korban tiba-tiba menunjukkan perubahan perilaku dan berlari meninggalkan rombongan. Rekan-rekannya bersama pengelola wisata langsung melakukan pencarian dan menyusuri jalur air terjun sambil memanggil nama korban. Namun hingga sore hari korban juga tidak ditemukan. Karena pencarian awal tidak membuahkan hasil, laporan kemudian disampaikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan sekitar pukul 19.30 dan juga Minamuaki, Kepala Bidang Damkar Mat Kabupaten Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya langsung mengerahkan personel menuju lokasi setelah menerima laporan dan proses pencarian melibatkan Damkar Mat, masyarakat Desa Canti, pengelola wisata, Babin Kaptipmas, Babinsa, tim Destana, dan aparatur desa serta unsur terkait lainnya. Baru sekitar pukul 21 lebih 23 menit, korban akhirnya ditemukan di kawasan Terjun 3, tepatnya di sela-sela bebatuan yang berada di bagian tengah atas tebing sekitar setinggi sekitar 15 meter. Informasi selanjutnya Minamuaki di sore hari ini. Kali ini pemetaan kebutuhan tenaga pendidik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menemukan masih adanya kekurangan guru di sejumlah sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Berdasarkan pantauan tersebut, Distikbud menyiapkan 41 pengajar muda untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan di berbagai daerah pelosok. Program tersebut diwujudkan melalui Lampung Mengajar 2026 yang membuka 41 formasi bagi sarjana pendidikan untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik sesuai dengan kompetensi mata pelajaran. Kepala Distikbud Provinsi Lampung, Thomas Amriko, mengatakan bahwa kebutuhan guru di daerah 3T diketahui setelah pihaknya melakukan pemetaan di sejumlah sekolah. Demikian Minamuaki, waktunya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti akan ditemani oleh Amalia hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, kira-kira saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin dekan ca seunyini di papun jenganan kuti minak muakin jeno di kanca ijama nona karisma ya ganta gilirane Amalia sengan ca minak muakin anca pukul 15 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat di Hani Sinji Hani Sabtu yuk di tanggal 27 Juni 2026. Api kabah minak muakin kekalau minak muakin seunyini dalam keadaan sehat atau saya ganta anji lagi api yuk dalam suasana yang kurang kondusif barangkali karena kemarin ada musibah gitu ya, mudah-mudahan musibahnya bisa diterima dengan lapang dada dan mudah-mudahan bisa segera bangkit kembali, ataupun yang barangkali saat ini tengah dalam keadaan kurang sehat gitu ya, letih, lemah, lesu. Akhir pekan kenapa harus lemah, letih, lesu, harus tetap ceria ya minak muaki. Di kesempatan sore hari ini Amalia menyapa minak muaki di acara Pro Dangdut dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Untuk minak muak yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga yang ingin bergabung lewat WhatsApp juga boleh di 0811 7209885. Dan nanti minak muaki di pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat kami akan kumandangkan azan asar di sore hari ini ya. Sudah ada yang masuk, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabak Bang Senen? Wah, iya pun.
1: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Semangat ya. Bang Senen, api mawat jalan-jalan ke do akhir pekan di Lamban ke ya.
1: Iya.
0: Oh, apa yuk kita? Bang Senen lagi ngisin lagu Nesa Panji, Uwa Secawan Madu, Cubit Tak Mau Dicubit, Jama Madu Merah.
1: Cubit
0: tak mau dicubit. Oke deh.
1: Mm-mm. Bunda kirim ya.
0: Iya.
1: Bunda Ros Surabaya.
0: Iya.
1: Bunda sehat.
0: Mm-mm.
1: Ning wai kandil.
0: Mm-mm.
1: Ning wai kandil.
0: Mm-mm.
1: Allah kira dalam kembang.
0: Mm-mm.
1: Bunda tambah lah kongsimul.
0: Mm-mm.
1: Ya, percawaran. Erin percawaran.
0: Iya.
1: Selatan. Pendid. Pendid di Hoko. Pasir di pasar tani. Mama kungki kurang mandi di way gandi way kanan.
0: Apa
1: way kanan?
0: Iya.
1: Beli ngau way kanan. Jika way kanan.
0: Sedok
1: sedok. Pasti Darman di way kanan.
0: Oke deh.
1: Makasih deh.
0: Iya bang. Jama jama.
1: Lalu deh.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen. Aduh, jadi penelpon pertamanya Amalia ya di awal putungka di acara Pro Dangdut untuk edisi Hani Sinji. Saya Bahi, saya Pagun Haga Gabung, Pakun Daco ya. Minak muaki. Amalia ngebuka teleponnya di 0721 255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811 7209885 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Api kabar Kang Maman?
2: Alhamdulillah, punyai pengawan.
0: Alhamdulillah.
2: Wah, oh, sehat tuh.
0: Alhamdulillah sehat Kang.
2: Lagune api kok.
0: Lagune didija uat sekabupai. Uat secawan madu, cubit tak mau dicubit, jama madu merah.
2: Madu merah kamu.
0: Madu merah, oke siap.
2: Salam-salam ya.
0: Iyo.
2: Ada Bang Senet ya, mudah-mudahan sehat selalu Bang Senet. Unet atau Apin di Cikuduhen.
0: Buat
2: di Topa di Kota Karang, Edo zaman nenek. Bekasi. Mm-hmm. Pak Munek, Minan Wati di Cirengsem, mudah-mudahan sehat selalu, Minan. Pak Munek, mm-hmm, di Gunung Batu, layang pilihan di Kedongdong. Mm-hmm. Riko di Pakusan, Abang Jomlo di Tanggamus, Hamha. Pak Munek, Bunda Tamba, Mbah Jarwo, Ami. Mm-hmm. Mm-hmm. Malupa Mune, Abang Galeng di Waikanan, Pak Darman, Pak Rafi.
0: Iya.
2: Buat Kunyi-Nunyi Negawa di Waikanan.
0: Oke.
2: Okay. Spesial buat Kuo, Jama, Udo di Wihalim, Kuo Putri, mudah-mudahan. Lalu. Buat Udo, selamat bertugas, mudah-mudahan. Sehat selalu sekeluarga ya, Wo.
0: Iya, amin.
2: Terima kasih lah, Pak Mune. Assalamualaikum. Wah, barokat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Kang Maman ya, sudah gabung juga di 255112 ya. Ya, minak muakhi, ada yang nonton bola gak semalam? Aduh, keren ya, Prancis lawan Norwegia gitu kan, dengan skor 4-1 gitu ya, dengan gol dari Prancis, hat-trick ya, 3 gol dilakukan oleh Dembele. Seru minak muakhi ya. Kita rehatan dulu ya, sambil nanti akan dikumandangkan azan asar pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di

sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Meksiko City tahun 19

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipikan ia buka. Nyokida.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya Hang Laya atau jalan.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Hijau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muari. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan sinergi

Ya, menawarkan rekan jasa Unyuni di mana saja berada ya. Kembali Amalia buka line telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp Pro 4 di 0811720985 di acara Prodangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Selamat berakhir pekan ya. Barangkali yang saat ini tengah merasakan menghabiskan waktu di akhir pekan ini bersama keluarga tercinta ataupun juga bersama teman-teman gitu ya, atau yang barangkali di akhir pekannya malah bekerja, gak apa-apa, semangat ya kan. jangan jadikan pekerjaan itu halangan gitu Minak Muahi untuk kita tidak semangat gitu ya, harus tetap semangat gitu Minak Muahi ya. Dan tentunya Minak Muahi, Amalia menemani Minak Muahi di Prodangdut ini hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Yaudah kita rehatan lagi, nanti Amalia buka kembali line teleponnya setelah waktu jam 16.

0: Hajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pake nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kira buruk amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyamak berduit juga. La la la la la la la. Nya kesembil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Allah kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Allah. Berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Nang nang tancap.
0: Lau ya.
1: Sado. Lau Susi. Beli ni apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wah ini di mall.
1: Harganya nggak beli kau kajong kok?
0: Alah mak mampu mahawat kutisa. Injus mahal mahal gani. Harga pandai gua pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mawanya duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu ribah.
1: Jatuh bah. Hei mak tahu tahu.

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hitung ya yang beli ke Enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba ngidat, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Mina Muaki Polresta Bandar Lampung mengerahkan sebanyak 35 personel untuk mengamankan pelaksanaan Hari Raya Kuningan dan Puja Wali Pura Kahyangan Jagat Kerti Buana di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang. Pengamanan dilakukan sejak pagi hari mengingat ribuan umat Hindu dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung memusatkan persembahyangan di Pura Kerti Buana yang menjadi salah satu pusat perayaan Hari Raya Kuningan di Lampung. Selain personel kepolisian, pengamanan juga melibatkan pecalang atau petugas keamanan adat pura yang bersinergi menjaga kelancaran seluruh rangkaian ibadah. Kapolsek Panjang mengatakan pengamanan tidak hanya difokuskan di area pura, tetapi juga dilakukan di sejumlah ruas jalan menuju lokasi untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas akibat meningkatnya mobilitas umat yang datang beribadah. Rangkaian perayaan diawali dengan persiapan upacara sejak pagi hari, dilanjutkan berbagai prosesi keagamaan hingga persembahyangan bersama yang diikuti umat Hindu dari seluruh Provinsi Lampung. Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung hingga malam hari dan ditutup dengan upacara nyinep. Personel juga melakukan patroli serta monitoring secara berkala sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan maupun tindak kriminal di sekitar lokasi kegiatan. Beranjak mit informasi saya bagi, Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat pelindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Saat ini Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Demikian Wahca jam 16, Mula Putungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat lama.

0: Mina Muangki Indekanca, seunyini kembali Amalia, buka line telepon di 0721255112 ataupun juga WhatsApp Pro 4 di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Balik nilpa. Alhamdulillah sehat Muni. Bang Hamham lain Sinji.
1: Iya. Lagune buat api.
0: Lagune di DJ wah tak mampu membencimu, jangan cintai aku. Kadusina uat Muni darah biru anjak Megi Z. Halo.
1: Saya pertama gawoh.
0: Payuki dah.
1: Salam.
0: Iya.
1: Buat Bunda Samba. Kakak Nabila. Wo Putri. Mama Dila.
0: Iyo.
1: Terus
0: siapa lagi?
1: Abang Topan. Abang Edo. Terus Kang Maman. Abang Irin.
0: Iyo.
1: Abang Bahrin. Abang Apin Bulu-Bulu.
0: Iya.
1: Jarwo. Terus Bunda Selfie. Terus pakai itu unyin nenek.
0: Oke, seunyin unyin nih yo, payu kita bang.
1: Pakai kak Amelia nih. Terima kasih.
0: Iya, jama-jama.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hamham. Saya kadu gabung ya di Prodangdut untuk edisi Kanisinji Kanis Sabtu di tanggal 27 Juni 2026 ya. Jangan cintai aku. Lagu yang dipilih oleh Bang Hamham ya. Siapa lagi yang masih ingin bergabung? Amalia masih buka line teleponnya ya. Minak Muari hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Minak Muari tanpa perlu berlama-lama ya, kita putarkan lagunya. Ada Jangan Cintai Aku.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam.

Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Terima kasih Minat Muahi Pagunung Iskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia masih menemani Minat Muahi di Prodangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang masih ingin bergabung, masih Amalia buka line teleponnya ya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Perempat di 0811720985. Ada siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, mohon maaf Amalia putus ya. Boleh telepon lagi Minak Muahi di 0721255112 atau WhatsApp Perempat di 0811720985. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai, selamat sore.
0: Halo, selamat sore Bang Tajudin, apa kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Karyawan nih.
0: Kenapa?
1: Lagi sariawan.
0: Waduh. Kalau sariawan tuh gak enak mau makan enak gitu ya. Semuanya serba gak enak gitu.
1: Betul, cuma hari ini pas dengerin punya favorit jadi meleleh.
0: Iya, jadi meleleh. Iya, iya. Bang Tajudin, lagu yang udah kita siapin ini ada lagu dari Lesti dengan judul Terkesan.
1: Ikutan aja.
0: Oh, lagunya ikutan aja boleh. Mau kirim-kirim salam?
1: Buat semuanya aja. Ya, apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, walaupun kurang baik tapi insya Allah akan segera membaik ya.
1: Apa nih?
0: Apa tuh?
1: Apa nih yang kurang baik?
0: Iya, jadi ada musibah sedikit gitu, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan segera membaik lah ya.
1: Apa namanya? Makanya udah nggak siaran lagi ya, baru kali ini lagi siaran.
0: Ya dari kemarin juga udah siaran kok. Iya, kemarin-kemarin juga udah siaran lagi. Semalam juga siaran. Udah mulai aktif lagi.
1: Juga dan meskipun lagi ada sedikit masalah tapi tetap ceria kayaknya.
0: Harus dong ya kan, untuk menghibur pendengar-pendengar Perempat ini gitu. Iya.
1: Mbak dia ini memang makin hari semakin bagus aja nih.
0: Kenapa?
1: Semakin hari suaranya semakin bagus aja nih Mbak Amalia.
0: Oh, padahal makannya juga masih sama gitu, nggak ada ritual khusus. Ritual nggak kok, sama aja.
1: Mungkin karena udah lama kita nggak ngobrol jadi.
0: Iya. Di Minahasa cuacanya gimana?
1: Hari ini nya panas, terus tadi siang. Tadi siang mendung, ya mendung, terus sekarang hujan, tadi hujan, selesai hujan.
0: Oh, sempat hujan ya di sana?
1: Iya.
0: Tapi sekarang udah nggak hujan gitu?
1: Udah berhenti, udah selesai.
0: Oke, udah nggak hujan lagi ya. Jaga kesehatan ya Bang Tajudin ya.
1: Iya. Buat Pak Maria juga gitu. Udah makan nih?
0: Sudah, alhamdulillah. Sudah makan.
1: Iya.
0: Ada lagi
1: Mbak Amalia, satu kata deh untuk Mbak Amalia penyiar favorit aku ini.
0: Apa tuh?
1: Iya, untuk mengungkapkan semuanya gitu ya. Ngefans sama Amalia nih. Satu kata ya. Sempurna.
0: Masya Allah, tabarakallah. Padahal sebenarnya jauh dari kata sempurna loh Bang. Aduh, tuh kan, jadi salting sayanya. Masya Allah, terima kasih Bang Tajudin, ya kan?
1: Iya, ketemu lagi. Sekarang suaranya tambah bagus aja deh. Makasih Mbak.
0: Iya.
1: Sore dah.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih untuk Bang Tajudin yang ada di Minahasa ya. Sudah ikutan gabung juga di 255112 ya. Yang lainnya juga kalau seandainya masih ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut Indonesia kesayangan Minak Muahi. Masih Amalia tunggu hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Iya, ada siapakah ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Amalia sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Irin lain sih, Nji.
2: Apa mbak?
0: Ini dari siapa nih?
2: Lupa lagi ya.
0: Pak... Aduh, ini yang di Sindang Anom ya?
2: Ya bukanlah.
0: Oh ya bukan. Oh ini Mas Armansyah.
2: Iya.
0: Iya. Ya Allah, maaf ya. Aku, soalnya suaranya sama-sama gitu, hampir mirip ya, ya. Gitu.
2: Ya iyalah, wong namanya di udara ya sama-sama mbak wajar aja ya. Orang-orang banyak habis satu persatu lah.
0: Oh, maaf ya Mas Armansyah ya. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mbak Amelia keluarga sehat ya.
0: Insya Allah sehat.
2: Keluarganya sehat semua ya.
0: Iya.
2: Ada request nggak nih mbak?
0: Mau request apa tuh?
2: Gadis bukan perawan.
0: Gadis bukan perawan nggak ada di sini.
2: Nggak ada ya?
0: Mm-mm.
2: Ada apa ya?
0: Adanya lagunya Lesti yang terkesan. Terus ada Bunga Teratai dari Asep Irama.
2: Ada lagi nggak?
0: Ada Rana Rani, Benci.
2: Bacalah Rana Rani aja.
0: Rana Rani aja. Nah, boleh. Iya.
2: Salamnya buat Topan, buat Eko, buat Jarod, buat Firma, buat Jarod, buat Jaruni,
0: iya.
2: Buat enggak Mbak Eni,
0: iya.
2: Selamat sore semuanya, buat Ham-Ham,
0: iya.
2: Buat Denny, buat semua konten pembalas selatan suara.
0: Oke, siap.
2: Buat seluruh pas sehat semua ya.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Elmia.
0: Sama-sama Mas Armansyah.
2: Selalu sukses.
0: Amin.
2: Usahanya panjang
0: umur
2: dan keluarganya Mbak
0: Elmia. Amin. Amin. Allahumma amin.
2: Terima kasih waktunya ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Armansyah. Mohon maaf. Soalnya suaranya hampir-hampir mirip gitu ya. Siapa lagi yang masih ingin bergabung? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sehat bu?
0: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
3: Simpang Jalan lagunya bu ya?
0: Apa?
3: Di Simpang Jalan Innocentia. Kok ketawa lo?
0: Di Simpang Jalan ngapain?
3: Lagunya lo.
0: Oh lagunya gitu ya?
3: Iya bu.
0: Oke.
3: Terima kasih ya bu ya.
0: Udah gitu aja.
3: Iyalah tadi malam lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang ada di Waikanan ya. Orang ganteng. Jadi supaya gantengnya gak dilihat sama orang-orang banyak gitu kan. Takut dimintain foto. Jadinya cepat-cepat gitu ya turunnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apipun.
0: Iya pun, api kabar Bang Jomblo.
4: Sehat kak.
0: Alhamdulillah.
4: Sampai sehat kak.
0: Insya Allah sehat.
4: Lagunya apa kak?
0: Lagunya Uat Benci, Uat Terkesan, Uat Moni di Simpang Jalan, Jama Bunga Teratai.
4: Bunga Teratai kak.
0: Oke. Mau kirim-kirim salam bang?
4: Ya.
0: Saya
4: Armansyah. Ham-Ham,
0: Irin, iya.
4: Mama Ridone, Mama Pungki, Sapani, Nabila, Selamat Depi, buat Uni Kang Maman, Datu Atin, Rajawa, Bolo-Bolo, Nisa Evani, Selamat Depi,
0: Kak
4: Uni, Ayo,
0: Iyo,
4: Kakak Nen, Ibu Kak Rata Ditunggu, tuntas-tuntas juga.
0: Iya.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Terdapat buah nanas.
0: Cakap.
4: Sangkai buah mangga.
0: Cakap.
4: Kota Amelia ini sama tugas. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih juga untuk Bang Jomblo yang ada di Kota Agung ya. Halo, assalamualaikum. Kenapa? Kenapa? Ini lagi nangis.
5: Iya.
0: Aduh, kenapa? Permennya gak dibeliin. Permennya gak dibeliin.
5: Iya, mau es tungtung.
0: Mau es tungtung udah gak zaman. Aduh.
5: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga.
5: Mbah ini mbah.
0: Mbah,
5: mbahnya Bang Jomblo.
0: Oh, mbahnya Bang Jomblo. Iya, gimana kabarnya?
5: Aduh, lidahnya diputer dulu.
0: Kenapa?
5: Lidahnya diputer dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beneran ya? Siapa sih? Ini kayaknya lagi ngerjain Amalia ya. Anyway, terima kasih ya. Tadi ada mbahnya Bang Jomblo katanya gitu. Amalia gak tahu siapa gitu. Terima kasih ya sudah ikutan gabung di Prodangdut. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya apa dimatikan?
0: Tadi udah assalamualaikum.
6: Assalamualaikum kan tadi belum, cucung.
0: Iya, karena udah assalamualaikum. Oh ya udah, berarti mati, kayaknya udahan. Oh ya udah.
6: Benar, semakin saya semakin kejam. Di simpang jalan. Aku dilahirkan untuk siapa? Tumbuh rata-rata.
0: Iya, gimana kabarnya Kang Apin? Sehat.
6: Kalau gila. Bang Jomblo, kalau ditanya mau kirim-kirim salam enggak gitu, kirim-kirim duit
0: gitu. Wah, ikut ngantri kalau kayak gitu mah aku.
6: Ya, sehat Mbak Mel ya.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
6: Ada naruhannya ya.
0: Iya, amin.
6: Banyak rezeki dan Pak itu selalu dimulilah robis.
0: Amin.
6: Duduk di kursi.
0: Iya benar. Kalau berdiri capek dong.
6: Masa di meja.
0: Enggak boleh kan, pemali boleh. Katanya kan.
6: Pemali. Jangan di meja komputer. Lagunya ikutan aja lah.
0: Oke deh. Iya.
6: Maaf ya Mbak Mel ya.
0: Iya.
6: Biar awet muda cucu.
0: Iya benar. Iya Mbak.
6: Mas Mbak Amel sama keluarga besarnya kata lo ya.
0: Oh
6: iya, tahun baru ya kata lo ya.
0: Iya.
6: Mudah-mudahan cepat cuy ya. Cepat apa yang kita kendas apa ya.
0: Amin, amin, amin.
6: Iya. Mudah-mudahan cepat lah ya. Sama Bapak Ferry Widodo ya kata lo ya. Mbak Nona Karisma, Bang Reja ya. Sama satu Mbak Naomi ya. Sama Mbak Juwita ya. Pulang kampung.
0: Iya.
6: Semuanya ya, yang pro 1, pro 2, sama pro 4, SPW kanan satu lalu ya.
0: Iya.
6: Terus ya, keluarga besar di Saksu ya, dari Pak Sayang, Sayang ya. Sama Pak Primo ya, Bang Ramli, Bang Rusri, sama siapa tuh? Bang siapa Mbak?
0: Siapa?
6: Bang Ramli, udah Bang Deka.
0: Oke.
6: Okay. Ya. Wah, tadi Bang Jomblo ya, sama keluarga besarnya, satu lalu Bang Jomblo ya, sukses semuanya ya. Sama Mama Dila, sama Bang Senen ya. Mbak Darmi, Mbak Ham, Mbak sama tuh Mbak Darmi sama itu ya, Mbak Eni ya. Sama Ham, Bang Nurin, Bang Ngento, Bunda sama Guri-Guri Nyoi.
0: Iya.
6: Sama Bang Panji ya.
0: Iya.
6: Putih tidak ketinggalan sama Udo. Sama Bunda Samba, Bunda Roset Kebaya, Bunda Segedamen ya. Sama Mbak Irma Gunter ya. Sama apa tuh Mbak Mas Arman saya.
0: Iya.
6: Sama Mbak Kang Irin, pokoknya semuanya aja yang biasa ping salamin pokoknya ya.
0: Tidak
6: mengurangi rasa hormat saya selalu ya.
0: Iya.
6: Cucung ya.
0: Oke.
6: Mbak Pami cucung ya.
0: Jaga
6: kesehatan cucung.
0: Iya.
6: Ya. Enggak ngemil lagi cucung.
0: Kenapa?
6: Enggak ngemil lagi.
0: Enggak.
6: Biasanya ngemil.
0: Enggak.
6: Lebaran, oh, habis lebarannya habis. Jajan lebarannya habis ya. Kepetian ya.
0: Iya.
6: Spesialnya buat dari Papa Sayang Sataru. Sapanya okay. Cuma satu aja, I love you.
0: Oke, siap.
6: Yang Mbak
0: Mel. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
6: Jangan minum, cucu. Aku pamit. Assalamualaikum tabibun.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Ya, Minak Muakhi Indai Kanca, soalnya ini di mana saja berada. Terima kasih sekali lagi untuk Minak Muakhi yang sudah ikutan bergabung ya di acara Prodangdut. Dan sepertinya Amalia sudah tidak bisa lagi angkat telepon dari Minak Muakhi karena waktunya juga akan segera berakhir ya di Prodangdut ini. Jadi Amalia mohon maaf sebelumnya dan juga terima kasih untuk partisipasinya di acara Prodangdut. Dan Prodangdut ini bisa Minak Muakhi ikuti setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit sebentar dari Prodangdut, nanti Amalia masih akan terus menemani Minak Muakhi dari pukul hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tengah, Polres Tulang Bawang Barat melaksanakan kegiatan safari sholat subuh berjamaah pada Sabtu 27 Juni 2026 di Masjid Nurul Hidayah Tiuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Selain melaksanakan ibadah bersama warga, personel Polsek juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar masyarakat senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana, khususnya kejahatan C3, yaitu curat, curas, dan curanmor, serta berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya. Masyarakat juga diajak untuk terus menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian dan segera melaporkan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Melalui kegiatan safari sholat subuh berjamaah ini diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat semakin erat sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Beranjak mit informasi saibaki, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten mengajak masyarakat untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah utama dalam mencegah penyebaran berbagai penyakit. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengatakan pihaknya mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyebaran berbagai penyakit menular yang membahayakan. Kegiatan sosialisasi dan edukasi itu berpusat di sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan poskesdes atau pos kesehatan desa dan juga klinik. Diharapkan melalui sosialisasi dan edukasi ini masyarakat makin sadar karena potensi penyebaran penyakit menular muncul akibat kondisi lingkungan yang tidak bersih. Dengan demikian pihaknya meminta masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong untuk pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang. Selain itu, setiap keluarga diharapkan menyiapkan sebanyak 2 orang sebagai kader juru pemantau jentik atau jumantik nyamuk Aedes aegypti. Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk 3M dan jumantik tersebut dinilai dapat memutus mata rantai penyebaran DBD dan cikungunya. Demikian wakca jam 17, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saya wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

104 FM Suara Budaya Lampung. Masih bersama Amalia Minak Muakyo, Kali Sinji Amalia Ngancai Minak Muakyo di Launi Debihani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara delom Launi Debihani untuk edisi Kani Sinji Kani Sabtu tanggal 27 Juni 2026.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Waalaikumsalam. Senuat ni mak nenai midok dija. Pat api ke dawe kepakaluan.
1: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
0: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kati ni leguat juga si tiram zaman nyak yo.
1: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jaman buak saya ni kusani nambi. Api gelak nih.
0: Ya Allah dada kesap.
1: Bangi nihan minan.
0: Iyo mune. Ngapain kita?
1: Minan, nyak agak ngilu zaman iku resep cara nyani gara kesapsa.
0: Oh, walah, iyo yo nambikan iku mak kesipang leh nyak nyani dada kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, buat unyin di warung, buat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uya buku.
1: Ika sino gawo?
0: Iyo mane. Nah untuk takakan niki misalnya yo kamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ini saimu ni. Sedangkan uwai ini secukup ni, kemudian gula handa ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uya buku secukup ni.
1: Oh, jadi kena ya.
2: Dada kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita,

trẻ. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini

Terima kasih Minak Muahi, tetap setia nengiskon Perempat FM di 88,5 MHz. Minak Muahi, Menteri Kebudayaan, mengatakan bahwa seni tradisi Lengger Banyumas ini harus terus dirawat dan juga dikembangkan ya, supaya semakin dikenal di tingkat nasional maupun juga internasional sebagai bagian dari upaya memajukan kebudayaan Indonesia. Nah, Minak Muahi, pergelaran Banyumas Lengger Bicara 2026 bertema Gemah Ripah Loh Jinawi. Dan Lengger Banyumas ini enggak cuma sekedar seni pertunjukan, tetapi juga warisan budaya yang memuat sejarah panjang, Minak Muahi ya. Nilai-nilai kehidupan, kemudian juga estetika dan juga identitas masyarakat yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyumas Lengger Bicara ini menjadi ruang pelestarian dan regenerasi melalui keterlibatan generasi muda, seniman, budayawan, dan juga masyarakat luas ya. Dan Banyumas ini punya kekayaan budaya yang sangat potensial nih Menak Muahi untuk dikembangkan, mulai dari calung Banyumasan, ada ebek, ada juga lengger Banyumas, ada seni begalan, ada ronggeng Banyumasan, hingga bahasa Banyumasan nih. Kekayaan budaya tersebut juga bisa diperkenalkan gitu ya kepada generasi muda melalui banyak hal, bisa melalui teater, kemudian bisa melalui film, literasi, podcast, dan juga konten-konten kreatif digital yang digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi budaya dan juga industri budaya yang berkelanjutan. Nah, Banyumas Lengger Bicara 2026 ini merupakan pertunjukan budaya yang dikemas secara berkualitas karena memadukan tradisi lengger ya, dibawakan juga dengan tari, kemudian ada drama musikal, ada drama kolosal, dan juga ada penampilan para penari dan juga penyanyi dalam satu pertunjukan. Jadi memang gak cuma ngehibur, tapi juga menumbuhkan kepercayaan diri dan juga kebanggaan terhadap budaya bangsa, khususnya budaya Banyumas, Minak Muahi ya. Nah, terkait dengan kemungkinan Banyumas Lengger Bicara ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara, Menteri Kebudayaan mengatakan hal tersebut merupakan ranah Kementerian Pariwisata. Meskipun demikian, ia meyakini penyelenggaraan festival budaya itu bisa memberikan dampak berganda atau multiplier effect ya bagi sektor pariwisata, UMKM, dan juga perekonomian daerah.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh

0: sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina, Diego Maradona, disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
2: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, hentasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah ketulang sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ngajar kamu ya.
1: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
2: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keadaan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Mina muangin dengan caso nyini di Papua janganan kuti Amalia cukupkan nanti ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya Amalia haga motoh ko lagu-lagu islami jelang bergabung neham Met Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Guai nangis kon pengajian saya dilanjutkan jamaah azan maghrib ya. Dan si kami informasikan bahwa azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat.
0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju. Kalau hutan yang rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi

0: secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama.
1: Banjir datang, tanah longsor.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: atong belanga kaca. Ya Allah Tuhan, tiba-tiba ni duit dang-dang duit ngahon na ngredit at ngahutang. Ngredit na sa ngahutang.
1: Allah, kakani niya ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupay we, bangok mo na niya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok ulu ko ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusingan mulai, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama ngkugi ko niku mawat. Lia anak tetangga nasa, mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nasa ngahutang. Cuma dia ngredit. Kata dandang, ya jak ngaku nandang-dang nasa. Ya ipan ni duit mo ne.
1: Ya api hugi ne, kaya misalkan tian ngutang. Hugi ko doon niku. Kadue, toko hoke mo iri. Jema hoke ni jika ma. Mausan niku iri-iri we hoke mo nasa. Mula ni hugi mo mangidok kelajuan. Kena-kena gaw. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ku tetangga. Uli hoke iri hoke mo nasa susi. Kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman pe niku medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mo de kebun. Mausan niku ngukus konya. Haduh haman taniku. Tak penutup-nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Ya, minat muakin dari kanca sunyini di Papun, janganan kuti. Saatnya kita bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan kami informasikan untuk minat muakin azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 1-4 yang dibacakan oleh Nanda Libra Septia dan dilanjutkan dengan azan maghrib. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Bina muakin dekan jasa nyini di papun jangan angkuti pimpinan dan karyawan karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya bina muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syah.

0: גם פה קנה קירווה
1: Sastra Lampung Pitaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai, dan Waikanan. Pitaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pitaan saat menyendiri atau saat memancing. Pitaan bermacam-macam. Ada pitaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
0: Kira muncawagu tentuat faidahna
2: tenggo 4 FM suara budaya.

0: sebel. Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
0: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: prodeje lampu.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Ya, pendengar masih ditemani sama Dian Oktavia kali ini di Lampung sore ini. Kita mau update dulu nih ya untuk kondisi lalu lintas yang ada di Kota Bandar Lampung, dipantau dari CCTV Resta Bandar Lampung. Wow. Untuk Anda ya, tadi kan sempat tuh di jam 5-an ya Dian kasih update-nya, kondisi lalu lintas yang cukup padat itu ada di sekitar Zeta Pagar Alam menuju ke Tuku Umar ya, tepatnya yang ada U-turn Patung Zeta Pagar Alam. Saat ini kita lihat dari CCTV Resta Bandar Lampung masih padat merayap, walaupun juga sudah ada tentunya kelancaran ya dari perjalanan. Kalau tadi tuh sempat yang kayak agak tersendat gitu, nah ini sudah mulai ada pergerakan dan tidak menumpuk seperti sebelum-sebelumnya. Jadi aman lancar aja, tetap jaga untuk keselamatan Anda. Selanjutnya yang ada di bawah flyover MBK, sempat tuh dari jalan Tuku Umar yang mau ke Sultan Agung itu jalannya ditutup. Nah sekarang sudah dibuka nih pendengar, jadi aman aja ya untuk perjalanan untuk Anda yang mau melewati Sultan Agung dari bawah flyover MBK. Nah untuk arah dari Sultan Agung menuju ke Tuku Umar ini memang sempat ada penumpukan kendaraan, tetapi tidak terlalu panjang ya. Itu lebih kepada karena ada U-turn aja juga di bawah flyovernya, tapi sudah mulai ada pergerakan dari kendaraan tersebut. Selanjutnya pendengar, untuk ke Anda yang juga melalui di sekitaran Adipura, nah ini juga cukup lancar ya. Kalau tadinya tuh sempat tuh agak ada kepadatan lalu lintas, tetapi pada malam ini meskipun di sekitar Tugu Adipura ini sedang ada persiapan acara jalan sehat nih sepertinya ya, dan juga ada tarup-tarup gitu, ada panggung, tapi tetap untuk pengaturan lalu lintasnya cukup baik, jadi tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di sana. Selanjutnya di Jalan Kartini ini juga bisa dibilang tuh sewajarnya aja kejadian di malam minggu gitu. Dari jalannya sendiri cukup ramai, tapi juga ada pergerakan sehingga tidak ada penumpukan kendaraan ya. Tetap untuk jaga keselamatan dan keamanan Anda saat berkendara, terlebih ini adalah situasinya malam minggu, cuaca juga cukup cerah sepertinya, tidak ada gerimis-gerimis mengundang seperti sebelumnya. Jadi cocok banget untuk Anda yang ingin juga keluar mencari kegiatan bersama teman-teman ataupun juga quality time sama orang tersayang ya. Jaga keselamatan dan jaga keamanan, jaga jarak kendaraan dengan yang ada di depan Anda. Dan tentunya masih bersama Dian juga, masih menemani Anda di Lampung sore ini sampai nanti jam 7 malam.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
3: pengen jerit rasanya
4: loh. Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi, Ibu.
4: Pagi, Pak.
5: Kami dari kepolisian.
4: Iya.
5: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
4: Oh, ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi, Pak.
5: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh, Pak.
5: Dikenakan pasal undang-undang.

Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam. Setelah ini jangan kemana-mana, karena kami akan update informasi Anda dengan Warta Berita Pro 3. Kalau gitu, tentunya Dian pamit. Terima kasih untuk kebersamaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP, dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
2: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin, karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
2: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
1: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah Bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan?
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, gimana kan sama. Tengah kerja aja masalah. Ya, kebetulan juga pas kuburan ya, surau ya, takut surau kan, dengan masih kita aja, jadi surau tempatan hari libur besar di Tengah Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja. Saya 900-an, aku berapa? 600-an.
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an

0: Anyway, hutan baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu ada pengelolaan tambahan seperti tadi gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
1: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Assa mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Ekonomi bagus masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
5: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Assa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
4: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
5: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
6: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
5: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daraen. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain,

0: sakit dan sebagainya. Kami kepada jamaah yang datang ini sama harus ini apa ya, berkoordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jamaah ketika berdekatan juga.
1: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
2: IKN juga akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah, dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
3: Todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama dan kini kembali ke studio RRWI Kanan 103,6 MHz. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, Wai Kanan malam ini. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anak-anak ini bisa diminta untuk perform juga kalau ada request.
3: Iya.
2: Yeah. Wow, seru ya. Jadi boleh lah ini kalau ada yang mau ini ya, mau ngajakin nih berhubung yang dengar belajar Sumba, ini ada nih anak-anak umur mereka kan rata-rata berarti di usia sekolah SD SMP gitu ya.
3: Yeah.
2: Mereka bisa main ya.
3: SD SMP, SMA. Kalau saya ada yang TK malah.
2: Ada yang TK?
3: Ada yang TK.
2: Belajar apa tuh kalau yang TK?
3: Vokal juga.
2: Vokal juga.
3: Vokal juga.
2: Gimana tuh? Saya enggak ntar dulu. Anak TK tuh kesulitan ngajarnya gimana tuh, coach?
3: Baca.
2: Oh, baca.
3: Iya.
2: Karena mereka belum lancar membaca.
3: Iya, jadi kayak kalau ngeja masih enak ya, ya, kadang belum bisa ngeja. Jadi kita kebanyakan kadang mainnya dulu nih.
2: Okay.
3: Apalagi kalau TK itu kan dia kemudian banget. Jadi kalau misalkan kita push nyanyi terus,
2: dia bosan.
3: Bosan. Okay. Ujungnya minta pulang gitu.
2: Oh,
3: kan. Jadi
2: gitu.
3: Harus nyanyi, main, nyanyi, main gitu.
2: Oh gitu.
3: Yeah.
2: Menarik ya, ini ngajarin anak TK, apalagi belum bisa membaca ya.
3: Yeah.
2: Berarti mereka mengenal nada dulu nih kalau TK.
3: Benar, nada dulu. Okay. Jadi kita ajarin di awal tuh biasanya. Kayak saya bilang tadi, kalau saya menunjukkan pernafasan dulu nih, kita pernafasan, terus kita main tangan nada, gitu, kayak Do Re Mi Fa Sol La Si Do gitu kan.
2: Oh gitu ya, jadi mereka tahu dulu nadanya, nanti baru mereka lanjut ke level berikutnya.
3: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, cukup ini ya, cukup menantang juga ya, karena anak TK udah pasti kayak banyakkan mainnya daripada latihannya gitu.
3: Iya, yeah, tapi ada yang mau latihan terus bang.
2: Ada ya?
3: Ada.
2: Oke, okay. Ada berapa murid TK di situ?
3: Kalau saya udah pernah dapat 3 orang.
2: Itu beda-beda semua.
3: Beda-beda.
2: Oke.
3: Ada yang banyak mainnya tadi, ada yang pengen nyanyi. Ada yang ibaratnya datang cuma pengen ngobrol aja ada.
2: Oh gitu.
3: Tapi tetap aja kita
2: harus latih ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau levelan anak TK kayak gitu, mereka langsung dapat lagu setelah nada, ada langsung lagu anak-anaknya tuh gimana tuh? Ngajarin mereka biar tahu satu lagu gitu.
3: Biasanya kita kasih lagu anak-anak dulu ya. Mm-hmm. Tapi mereka sih biasanya udah punya lagu, Bang.
2: Udah bawa lagu.
3: Bawa lagu.
2: Dari rumah ya,
3: dari biasanya udah bawa lagu. Ya. Datang nih, biasanya kan kalau saya tes dulu, saya tanya dulu kenapa maunya kenapa pengen belajar nyanyi. Terus kadang dia ada yang bilang pengen ikut lomba, ada yang pengen bisa nyanyi aja gitu kan. Ya pasti saya tes dulu nyanyi.
2: Oke, itu biasa bawa adalah lagu bawaan ya. Biasanya anak-anak tuh adalah core memorinya mereka ya, lagu.
3: Lagunya gitu kadang ya. Udah lagu-lagu orang gede kadang.
2: Ah, iya lagi ya. Udah terkontaminasi lagu dewasa ya. Oke. Nah, kalau kita balik nih Zaki. Zaki tadi katanya juga ada band di luar IJP sama teman-teman yang lain. Ya, itu anggotanya dari sekolah Zaki aja atau dari mana tuh?
4: Enggak ada.
2: Oh, berarti kalau kamu tampil itu memang sama anak-anak IJP aja?
4: Iya.
2: Oke. Okay. Untuk level usianya yang sama aja enggak? Umurnya sama enggak biasanya kalau tampil anggota grupnya? Atau ada yang lebih
4: beda-beda? Ada yang lebih tinggi, ada yang rendah.
2: Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi semuanya ketemu karena kursus ini ya, karena private gini ya.
3: Iya.
2: Yeah. Oke. Okay. Udah 2 tahun ya? Udah berapa panggung? Atau mungkin ini pertanyaan kita ganti. Yang paling berkesan penampilannya di event apa? Di panggung apa? Masih ingat enggak?
4: Di panggung sih enggak pernah.
2: Enggak. Mm-mm. Maksudnya tapi, penampilan performnya di mana?
4: Oh, di pas apa? Festival itu.
2: Di mana tuh? Festival apa tuh?
4: Di festival band itu.
3: Di
4: Unihas.
2: Unihas. Ya, mereka ikut lawan orang dewasa.
3: Iya. Juara mereka.
4: Kebetulan juara satu.
2: Ah. Hai Sonjung gitu kan. Jadi itu berarti umum ya kategorinya berarti ya?
3: Ya umum.
2: Oh mereka udah masuk kategori umum. Ya. Ingat nggak bawa lagu apa kemarin?
4: Dari Yingwi.
2: Yingwi, oke. Okay. Bawa berapa lagu? Dua lagu? Satu lagu?
4: Dua lagu.
2: Dua lagu. Yingwi sama siapa? Sama apa?
4: Yingwi sama lagu wajibnya di situ.
2: Oh, ada lagu wajib. Oke. Okay. Menarik ya, mereka udah ikut ini ya. Festival. Tapi kalau kita lihat banding ini ya, dibanding mungkin di era 2000 itu kan festival sama parade banyak sekali ya.
3: Banyak banget.
2: Rental band pun mungkin bisa dicari di setiap sudut kota Bengkulu ini.
3: Iya.
2: Nah, kalau sekarang nih gimana nih? Mereka ini mau latihan. Saya nggak tahu ya, rental band itu masih ada nggak sih sebenarnya di Kota Bengkulu?
3: Masih
2: ada ya.
3: Tapi nggak sebanyak zaman kita dulu gitu.
2: Nggak semasif itu ya.
3: Yeah.
2: Oke, okay. Berarti mereka kalau latihan tetap apa latihan di EJP full gitu atau mereka ada nyobain di studio di luar EJP? Gitu?
3: Kalau kita lebih kalau mau latihan tuh biasanya di EJP ya. Tapi kita selalu nyuruh mereka ngulang di rumah biar cepat bisa gitu.
2: Oke.
3: Okay. Kalau mereka di rumahnya juga kadang ya di rumah aja latihannya gitu.
2: Satu-satu ya?
3: Iya, jarang juga mereka ke rental gitu. Paling latihan kalau bareng tuh di IJP.
2: Pasti di itu ya. Sekalian ya, juga di maintain sama coach masing-masing ya. Oke. Okay. Tapi ini pertanyaan nih kan, kalau kayak band ini kan sinkronisasi antara satu dan lain kan lumayan PR ya. Bantuan coach di sini untuk ngeramu mereka tuh seperti apa biasanya?
3: Maksudnya gimana?
2: Gini, misalnya kayak mereka bawa lagu Dream Theater atau Yingwi gitu seperti tadi ya. Mereka kan ngulik ya. Apakah mereka pure ngulik sendiri atau akhirnya tuh coach tetap memaintain mereka? Oh ini harusnya kesini gitu.
3: Oh pasti di maintain dong, pasti didampingi juga bang. Jadi mereka kita latih dulu nih. Misalkan saya sama Hauri nih, saya latih dulu dia. Nanti si Zaki sama Om Andre, terus ada yang drum sama coachnya juga.
2: Oke. Okay.
3: Kalau udah oke okay nih, kita baru satuin di satu ruangan.
2: Oke. Okay.
3: Gitu.
2: Baru mereka bisa jadi sebuah grup ya.
3: Iya.
2: Wah, mereka nge-cheat ya, nge-cheatnya pakai coach ya. Tapi kalau Zaki sendiri ini nggak sih, kamu ngerasa gugup nggak main di sama, maksudnya lawan orang dewasa gitu, kamu deg-degan nggak tuh di panggung? Enggak ya?
4: Enggak sama sekali.
2: Oke, menarik ya. Mentalnya udah jadi karena sering perform juga ya IJP. Itu salah satu ini ya, salah satu cara juga buat IJP bikin mental mereka.
3: Iya, gitu. Kalau kita sering nampil pasti mental tuh terasa sendiri pak.
2: Oke, menarik. Oke, kita bakal ini ya, bakal coba dengerin Hauri kali ya. Hauri, coba dong satu bait nyanyi gitu. Apa nih yang lagi, ini coachnya sendiri deh rekomendasiin kamu nyanyi apa kek gitu. Satu coba.
3: Maunya apa?
4: Seribu kali aja.
2: Seribu kali. Coba deh, boleh referensinya boleh atau kamu mau jadi apa boleh?
3: Apa?
2: Apa? Iya, coba. Iya. Ya langsung aja.

0: Oke. Okay. Tapi menarik ya, maksudnya akhirnya itu memunculkan keberanian mereka sendiri untuk mencoba tampil gitu ya. Kalau dari coach sendiri untuk masalah mentalitas ini biasanya pendekatannya seperti apa?
1: Kita gimana ya, beda-beda sih bang. Kalau kayak si Haori ini, dia kan anaknya juga pemalu kebetulan ya. Jadi memang motivasi yang paling sering saya kasih gitu. Kan okay. Kalau kita dulu kan kita anggap ini depan tuh anggap aja kursi kata dia kan. Jadi kalian gak gugup. Kalau saya gak kayak gitu, ngajarin mereka. Jadi kayak anggap mereka tuh fans kalian yang pengen apa, menyaksikan kalian nampil, jadi jangan dikecewain gitu.
0: Gitu ya. Jadi ya bakal ini ya, bakal bisa dibilang sih mereka all out juga gitu. Oke deh, kita break lagi ya. Nanti abis ini kita bakal ada, wah ini gitaris. Kita ini bakal perform ya. Kita bakal mendengarkan 1-2 licknya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap dengerin Music Live Chat Belajar Sumba langsung dari RRI Bengkulu di 105,1 FM. Kemudian juga bisa didengarkan lewat Pro 2 Palembang di 91,6 FM, Pro 2 Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 Jambi 90,9 FM, dan Pro 2 Sungai Liat 105,5 FM. Tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen.

0: dari Zaki tadi ya, leak-nya ya. Wow, itu pertanyaannya tuh satu, belajarnya berapa lama tuh begitu-begitu tuh? Zaki,
1: berapa lama?
2: Enggak tahu.
0: Berarti dikulik terus itu? Oke. Jadi kalau Zaki sendiri sejauh ini abis ini PR-nya ngulik apa lagi tuh?
2: Enggak ada.
0: Ya, besok belum. Mau nampil bawa lagu apa?
2: Lagu Dream Theater itu.
0: Dream Theater itu. Oh, oke, bawa lagu itu ya. Oke. Nah, kalau Zaki sendiri biasanya ini kalau latihan itu sehari berapa jam biasanya untuk latihan main gitarnya?
2: Kalau di JP ya, satu jam sih. Tapi kalau di rumah bisa berjam-jam lebih.
0: Bisa berjam-jam. Mm-mm. Untuk biasanya latihan apa tuh kalau yang berjam-jam itu?
2: Kadang Dream Theater, kadang Stify, kadang ganti lagi, ngulik lagi yang lain.
0: Okay.
2: Biar untuk di record ke sosmed media.
0: Oke. Okay.

0: apakah gini, kita bicara soal kerja keras dan bakat.
1: Iya.
0: Nah, ini kan banyak yang orang bilang kan, ada orang yang udah kerja keras tapi kalau karena dia tidak punya bakat kayaknya lama banget. Hmm. Ada yang punya bakat, dilatih sedikit tuh langsung bisa. Itu benar enggak?
1: Sebenarnya
0: dalam musik ya, kita enggak ngomongin sepak bola dan lain-lain, mentang-mentang Piala Dunia sekarang ya. Dari 50-50
1: musik. 50-50
0: sih, Bang. 50-50.
1: Iya. Kadang-kadang dia punya bakat. Mm-mm. Tapi kadang dia malas. Ujung-ujungnya okay. Dia kesalip sama orang yang
0: kerja keras.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dia bisa nyanyi nih. Mm-hmm. Tapi dia cuma latihannya di IJP doang. Di rumah dia enggak ngulang lagi. Mm-hmm. Sedangkan tadi dia enggak bakat nih. Mm-hmm. Dia di IJP dia belajar, mm-hmm. di rumah dia ngulang terus. Mm-hmm. Itu bisa mendahului yang berbakat tadi.
0: Oke. Okay. Gitu. Artinya tetap walaupun punya bakat, kerja keras itu segala-galanya.
1: Iya. Yeah. Memang prosesnya kalau misalkan sama nih. Mm-hmm. Yang berbakat tuh
0: akan lebih duluan.
1: Lebih biasanya. Duluan gitu.
0: Iya, benar-benar ya. Jadi, tapi kalau Zaki sendiri nih, coachnya juga ada di belakang dikit. Dia orang yang bekerja keras apa memang dia punya bakat? Menurut coach nih?
2: Punya bakat.
0: Oke, okay. Cocok ya. Masalah itu 2 tahun loh. Yeah. Maksudnya dia bilang tadi dia nol ya. Yeah. Datang GJP itu tidak tahu chord.
2: Iya,
0: Bro. 2 tahun segini gitu ya kan? Itu kalau misalnya dia tidak punya bakat dan tidak bekerja keras, kayaknya agak sulit juga ya dalam 2 tahun loh, dalam 2 tahun maksudnya ya. Berarti ya memang dia punya bakat dan dia bekerja keras gitu ya kan. Wow. Tapi kalau Zaki sendiri, itu kan mainnya tadi wuliu gitu ya kan. Itu sampai jari kamu enggak kesleo lagi itu udah berapa lama tuh berarti itu?
3: Enggak tahu juga
0: saking udah seringnya ya, berjam-jam ya. Berarti gitar ini, gitar adalah teman nih ya, kalau Subasa kan bola adalah temannya, gitarnya kemana-mana. Oke, orang tua gimana Zaki? Manggil apa, papa atau mama orang tua?
3: Bunda ayah
0: tuh dukung support kamu kayak gimana?
3: Dukung banget.
0: Ya? Berarti dari awal kamu mau masuk kurs apel private musik ini tuh emang dari kamunya atau bunda sama ayah yang, ayo kamu ikut aja nih biar ada kegiatan?
3: Dulu dari ayah sih.
0: Dari ayah?
3: Aku gak mau.
0: Oh gitu. Ayahnya keren nih. Berarti ayahnya ngelihat kamu punya potensi. Berarti dimasukin nih.
3: Mm-mm.
0: Awalnya nggak mau.
3: Nggak mau awalnya.
0: Awalnya. Terus, kita tanya pertama kali. Karena kamu ceritanya nggak mau nih. Kamu datanglah ke diajak ayahmu ke IJP udah masuk private course gitu. Nah terus pertama kali udah langsung wah enak nih atau belum ketemu itu enaknya main gitar.
3: Pertama sih belum.
0: Belum.
3: Belum.
0: Terus pas kapan tuh? Jadinya, wah kayaknya gitar enak nih gitu. Masih ingat gak?
3: Pas mau tampil manggung,
0: baru ketagihan.
3: Kayaknya, wah seru.
0: Oke, okay. Ada titik di situ ya. Oke, okay. Sampai, karena kan susah juga ya. Anak-anak nih kita gak bisa paksa ya coach ya.
1: Okay. Kalau dipaksa nanti mereka gak mau.
0: Gak mau sama sekali. Nah kalau Hauri gimana? Kalau Hauri datang ke course ini memang maunya Hauri atau siapa? Mama manggilnya?
3: Bunda.
0: Bunda, apa maunya Bunda?
3: Kalau aku sendiri yang mau.
0: Kamu sendiri yang mau. Ah, bundanya mana nih? Bunda gimana waktu anaknya bilang Hauri mau ikut course nih? Bunda jawabannya apa waktu itu?
4: Memang sebenarnya dari dulu, tapi dia yang mau. Bunda, aku mau apa? Kursus nyanyi.
0: Oke. Okay.
4: Di mana ya? Aku udah keliling-keliling enggak ketemu.
0: Oke. Okay.
4: Kebetulan Hauri ada pentas di
0: Kolemol. Okay.
4: Lihat
0: bootnya IJP. Oh di sana. Oke, okay. Jadi gitu ya. Jadi Haurinya udah bilang sama bundanya, aku mau dong latihan nyanyi gitu.
1: Yeah.
0: Jodohnya ketemu IJP juga ada boot waktu kegiatan di mall ya. Daftar lah di situ. Oke, okay. Terus kamu setelah masuk gimana? Latihannya sama udah 2 bulan ini udah ketemu teman, dapat teman baru nggak di IJP?
3: Ada.
0: Udah ada teman baru juga. Oke. Dari jadi sekarang ini mumpung coachnya juga ada, dia PR-nya apa nih sekarang kalau Hauri?
1: Malu-malunya sih.
0: Malunya itu PR yang yeah. yang apa ya, masih dalam proses ya.
1: Iya, yeah, kalau untuk yang lain dia udah lumayan.
0: Oke. Okay. Nah, besok nih diuji nih malu-malunya nih yeah. langsung ya. Gimana besok kamu persiapannya kayak gimana Hauri besok mau tampil nih? Besok banget ini ya?
1: Iya besok.
0: Ya, gimana tuh?
3: Udah siap aja sih.
0: Udah siap aja. Baju outfit gimana nih?
3: Udah sih.
0: Udah bunda gimana nih? Biasanya bunda heboh sekali ya. Outfit gimana bun? Oke. Oke.

0: Oke, jadi ini ya, besok akan jadi pembuktian Hauri juga bagaimana dia tampil. Besok mainnya sama siapa aja?
1: Aku solo, Ben sama
0: apa? Kalau Ben sama siapa?
1: Ben tuh ada cowok, ada bandnya gitu loh.
0: Iya, maksudnya sama siapa grupnya? Tahu nggak teman-temannya?
1: Kurang tahu juga.
2: Ya biasa performnya sama personil band saya, Pak.
0: Oke. Okay. Ya. Siapa aja tuh?
2: Ada
0: apa seumuran Zaki semua?
2: Oh enggak.
0: Enggak ada, beda.
2: Memang udah band
0: oke, oke, oke.
2: Dia nyanyi.
0: Oh gitu. band coach-nya ya. Saya bilang band coach-nya ternyata. Oke, menarik.
2: Biar ya. Dia siap ya manggung sama orang yang gak dikenal, yang lebih tua gitu. Jadi itu kayak rasa mental dia juga gitu.
0: Jadi manggung sama lebih tua gitu. Ya. Apapun hasilnya itu yang akan dia tampilkan yang terbaik versi dia gitu ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Kalau sejauh ini sih udah lumayan.
0: Udah ya. Oke. Okay. Dari hasil latihan gimana?
2: Ya jauh sih.
0: Jauh. Progresnya udah berasa ya.
2: Iya. Okay. Cuman dia nanti levelnya bakal naik lagi ke lagu-lagu luar kayak.
0: Oke, okay. Tingkat kesulitan lebih tinggi ya. Betul sekali. Ini kayaknya tuh memang ya, mungkin ini juga dari coach vokal. Apa sebenarnya perbedaan antara lagu Indonesia sama lagu luar gitu? Dari kita ngomongin harmonisasi untuk seorang vokalis ya. Bedanya di mana tuh? Tingkat kesulitannya?
2: Kalau aku sih lebih ke aransemen ya, Pak.
0: Aransemen.
2: Ya, aransemen. Mm-hmm. Mereka kayak terdengar biasa aja tapi kayak akan kayak chordnya banyak gitu. Jadi musiknya tuh nggak yang flat gitu-gitu aja.
0: Oke. Jadi memang kalau untuk menaikkan level berlatih lagu luar itu akan cukup berguna gitu ya.
2: Karena mikir kita kan kalau kita nyanyi bahasa Indonesia kan PR kita cuma satu part doang gitu kan. Nanti ini liriknya ini lirik ini. Kalau bahasa Inggris kita harus pengucapannya harus pas,
0: prosesnya harus pas gitu, betul gitu. Ya. Tahu juga maksudnya apa lagu
2: ini, gitu ya. Jadi biar dapat feel-nya kita nyanyi, kita tahu juga ini lagu ini tentang apa sih.
0: Oke.
2: Okay. Ya ini untuk siapa sih lagu ini gitu.
0: Oke, menarik ya. Jadi memang ini ya itu PR-nya ya, yang selanjutnya mungkin akan dikembangkan lagi lah ya pastinya untuk teman-teman kita nih dari IJP gitu ya. Nah mungkin karena waktu ini gak berasa ya, udah sejam ternyata. Jadi mungkin di akhir sesi ini apa nih yang pengen coach ucapin buat teman-teman mewakili IJP juga gitu. Dan mungkin nanti ya Zaki sama Hauri juga pengen ngucapin apa boleh. Zaki dulu deh. Zaki mau bilang apa nih? Kalau besok mau perform kan, ini mumpung yang dengerin nih gak cuma di Bengkulu, yang dengerin Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Sungai Liat nih. Kamu mau bilang apa nih?
1: Apa ya?
0: Apa? Ke teman-teman deh, ke ini nih, ke orang tua deh. Bilang makasih gitu.
1: Makasih.
0: Iya. Yeah. Udah gitu aja.
1: Apa ya? Enggak tahu mau
0: apa. Oke deh. Kalau Hauri?
1: Kayak makasih juga aja lah.
0: Oke. Oh, menarik ya. Jadi apa ya, obrolan kita tuh natural sekali ya. Kita mengundang musisi kecil. Jadi memang tema kita adalah jadi musisi sejak ini. Mungkin coach ini terakhir apa nih yang pengen coach sampaikan buat ini kedua muridnya nih ada di sini.
2: Jangan puas dengan apa yang udah didapat sekarang. Karena belajar itu nggak ada batasan. Makin sering belajar, yang pasti ilmunya makin tinggi juga gitu. Jadi buat anak-anak besok harus lebih semangat lagi. Yang pasti paniknya, malu-malunya tinggalin dulu. Di panggung harus have fun. Itu aja sih.
0: Oke deh, gitu dia ya. Oke deh, gitu aja nih sepertinya obrolan menarik kita di malam hari ini ya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah dengerin kita di 105,1 FM. Udah nonton juga di YouTube channel kita di Rarinet Bengkulu. Dan udah dengerin juga lewat Pro 2 Palembang di 91,6 FM. Pro 2 Bantar Lampung 92,5 FM. Pro 2 Jambi 90,9 FM. Dan juga Pro 2 Sungai Liat di 105,5 FM. Thank you semuanya. Dan tentunya sampai jumpa lagi di Music Live Chat Weekend berikutnya. Kita kembali lagi ya ke program masing-masing. Dan terima kasih buat teman-teman.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Jadi kita akan menemani kalian nih, kita akan membahas topik-topik yang seru nih, apalagi yang relate banget sama anak muda.
1: Benar.
2: Apa tuh?
1: Di Zero Limit yang pertama kita mau ngebahas
0: Open Tabs. Kita ngebahas 3 tempat daerah favorit nongkrong di Bandar Lampung.
2: Benar. Nah, yang kedua masih di Open Tabs nih ya, teman Pro 2. Kita juga bakal seru-seruan nih lewat games Yes or No buat cari tahu kebiasaan teman Pro 2 nih kalau lagi nongkrong pas malam Minggu.
1: Benar, teman Pro 2. Dan selanjutnya kita juga mau ada listener check-in di mana kita bakal bacain cerita dari lo semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Bandar Lampung, karena malam ini kita bakal bahas daerah nongkrong favorit atau perbedaan vibes di setiap tempat.
0: Benar.
1: Sampai drama kecil yang sering banget terjadi kalau janjian malam Minggu.
2: Nah, betul. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Cuman dengerin aja cuman di Zero Limit.
0: Feel the beat, chase the night.
1: Halo, teman-teman. Ya, Tom Prodo nih lagi ada sedikit masalah. Tom Prodo, mohon maaf banget ya.
0: Gak apa-apa.
1: Iya, gak tau kenapa mic-nya
0: mati.
1: Tom Prodo, selamat malam Minggu, Tom Prodo.
0: Halo, teman Prodo, gimana kabarnya hari ini?
1: Yes, hari ini ada Jeffrey Nicole tentunya.
0: Jeffrey Nicole lagi ke Balam ini.
2: Iya, malam Minggu soalnya.
0: Iya, yes, bener.
1: Barengan sama teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 6 ya.
0: Halo.
1: Ada Fasya, ada
2: Aura.
1: Aura, manggil apa? Talita. Oh, Talita. Oke, selamat malam Talita. Makasih banget buat kalian yang udah bertugas pada malam hari ini. Ada yang sebagai MD, ada sebagai program pengarah acaranya juga, ada juga yang jadi script writer-nya. Nah, betul. Malam ini Tom Pro 2 enggak asik juga kalau misalnya kalian enggak ikutan seru-seruan bareng kita.
0: Betul. Nah, kita kan bahas semua topik itu. Yang pertama ada di tempat tongkrongan di daerah Poman.
1: Benar, Tom Pro 2.
0: Nah, daerah Poman itu kan banyak banget sih tempat-tempat tongkrongan kan, apalagi kan di wilayah mana tuh?
2: Gimana, Mai? Tentunya di dekat RR ini ya.
0: Betul, banyak pokoknya.
1: Dokter Harun tuh ya kan, terus dekat SMA 4 juga banyak juga.
0: Betul.
1: Tuh.
2: Betul. SMA 4 ini ya. Ini dekat stadion ya.
1: Benar, dekat stadion. Ini biasanya cocok nih buat kalian buat pemanasan sebelum malamnya lanjut lagi.
2: Waduh.
1: Main game ya kan?
0: Oh, iya, pindah tempat.
1: Biasanya gitu Tom Pro 2.
0: Nah, yang kedua ada apa?
2: Yang kedua itu ada di daerah Kedaton nih, teman Pro 2. Dan buat kamu nih ya, di Kedaton kan banyak kampus sih buat kamu para mahasiswa.
1: Benar.
2: Itu kalau mau geser nugas, sekalian nongkrong tuh ya. Banyak banget tuh kafe-kafe atau tempat ngopi di daerah Kedaton itu.
0: Betul, apalagi kan Kedaton tuh lagi banyak tempat kafe-kafe baru lagi sih. Jadi kan benar, banyak banget kafe baru. Benar
2: ya.
0: Ada warna biru ini, pakai banyak tempat deh.
2: Jadi sana juga makanannya juga banyak kayak di Kedaton itu ya.
1: Terus Unila juga ini kan jadi bikin bingung mahasiswa-mahasiswa.
0: Iya benar, karena saking banyak banget tempat tongkrongan. Iya.
2: Kayaknya lagi rame banget tuh di
0: yang Unila. Betul.
1: Pahoman udah, Kedaton udah.
0: Terus yang apa nih terakhir ini, Daru?
1: Wei Halim.
2: Iya, dari Kedaton.
1: Best the one and only. Gue suka banget nongkrong di Wei Halim. Karena apalagi selain kan tempatnya enak juga murah-murah di sana.
0: Oh, jangan iya, Wei Halim itu tempat-tempat yang murah-murah.
2: Kantong mahasiswa banget.
0: Benar, apalagi di dekat daerah Sukarame. Iya, itu kan banyak banget tempat yang murah-murah tuh.
1: Benar.
2: Ngomong-ngomong Wei Halim ya, Wei Halim ini rumahnya Radit loh di Wei Halim.
0: Oh. Jangan dong.
1: Boleh lah.
0: Boleh dong main ke rumah. Mampir banyak tempat kafe-kafe sih.
1: Iya, nah Tom Pro 2 buat kalian semua yang mau seru-seruan bareng kita bukan cuma on air doang di Pro 2 FM, tapi kita juga ada live di TikTok. Halo.
0: Halo, jangan pantengin terus kita di live ya.
1: Terus jangan lupa join juga di siaran kita di Instagram ya, di DM Instagram, karena di situ nanti kita bakalan broadcast keseruan kita pada malam hari ini. Betul. Jadi buat teman Pro 2 yang mau join juga bukan cuma di TikTok, di Instagram juga, tapi bisa di
0: @pro2rbdl.
1: Di WhatsApp kita di 081 79 925 925,
2: atau di Instagram kita @pro2bdl dan @broadcasteracademy.pro2.
1: Yes, nanti kita share konten seruan malam ini ya. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning Pro 2 FM, teman terbaik.
0: Baik kamu.

0: first time. I was going on here. There you go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Fosh.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban.

0: Orange Jeffrey Nicole.
1: Nah, dan juga Naila.
0: Kita masih di Zero Limit tentunya di Open Tabs nomor 2. Apa sih Open Tabs ini?
2: Nah, Open Tabs itu kita ngebahas tentang ngobrol random gitu di malam hari, terus kayak pikiran itu kita tuh kayak bahas apa aja sih data kita, receh-receh kebiasaan kecil kita,
1: apa yang kita lakuin di malam minggu. Bener, ya lebih tepatnya ya.
0: Bener. Biasanya kalau misalnya nongkrong itu kan kita namanya kan berteman ya kan, dari semua penjuru pengennya nyari satu tempat yang bisa COD tengah-tengah nih.
1: Iya, ambil tengahnya ya. Kalau kesini kejauhan, kesini yang satunya juga kejauhan gitu.
2: Ya udah, tengah aja deh.
0: Jadi tengah aja gitu. Kedua. Terus di situ juga biasanya kalau kita di Bandar Lampung ini tengah-tengahnya di mana menurut kalian?
1: Kalau gue sih ya, karena rumah gue di Sukarame tuh, kawan-kawan gue juga banyak yang di Pahoman. Jadi tengahnya, ngambil tengahnya di Antasari biasanya.
2: Kalau gue sih Kedaton sih, karena kan tengah-tengah banget itu, pas banget sih.
1: Pas banget ya,
2: Kedaton. Kalau lu, Dar, di mana, Dar?
0: Kalau gue tengah-tengahnya lebih ke daerah ini sih, Ahmad Yani.
1: Ahmad Yani, oh itu, apa? Iya. Bundaran Gajah ya?
0: Bundaran Gajah. Iya, di situ tahun produksi.
1: Salah banget itu. Apa jangan di bundarannya?
0: Karena memang benar-benar di tengah kota.
2: Iya, benar.
1: Enggak salah sih, enggak salah.
0: Kayak lo dari Panjang nih, lo dari Wei Halim, tengah-tengahnya di situ.
2: Iya, di bundar.
1: Di titik bundaran Gajahnya itu ya.
2: Bukan nongkrong di bundaran Gajah aja kan.
0: Ya, biasanya gue pagi-pagi kan gue orangnya healthy banget ya.
1: Healthy banget.
0: Yang utama, jadi gue biasanya nongkrongnya pas Car Free Day.
1: Car Free Day. Lari ya. Mau jadi pelari kacang apa?
2: Car Free Day lagi pengen rasain kayak mana Car Free Day itu.
0: Tetapi nomor 2 ya, sebenarnya bukan soal daerah mana juga yang paling deket atau paling bagus. Tapi biasanya malam minggu ini juga kalian juga pasti butuh vibe ya kan.
2: Betul.
0: Vibe yang mana tuh bisa ngebangkinin mood kita setelah satu minggu kita berkegiatan, bersosialisasi.
1: Dari Senin sampai Jumat ya, akhirnya ketemu juga kan, weekendnya.
2: Iya. Padahal kita kan merasa jitu banget sih, pengen cari tempat tongkrongan yang enak gitu, yang kalau banget gitu loh.
0: Benar.
1: Kalau gue sih yang penting ngumpulnya sih sama kawan. Yang penting ketemu dulu gitu.
0: Yes,
1: masalah tempatnya belakangan.
0: Tapi lo kalian berdua, menurut kalian itu kalau nongkrong itu kalian ngeliat dari tempatnya kah? Kenyamanan tempatnya kah, atau makanannya?
2: Kalau gue ya dari kemakanan, karena gue orangnya lapar. Pasti gue mencari tempat nongkrong, pasti cari makanan. Karena gue yang cari tuh pasti makanan ini, takut nih makanan.
0: Oh iya.
1: Kalau gue sih tempatnya, gue tuh lebih suka tempat yang nggak terlalu rame, karena biar enak loh ngobrol sama kawan-kawan gitu.
0: Lu tipikal gitu emang orangnya.
1: Kayak introvert. Kayak introvert. Jadi kalau ngobrol, kalau gibah tuh ya lebih asik. Lebih private gitu.
0: Iya. Jadi beritanya nggak kemana-mana ya.
1: Bener, bahaya kan.
0: Nah, nomor 2, kalau misalnya kalian nih di area Bandar Lampung atau yang suka main ke Bandar Lampung nih, kalau di TikTok kan lagi rame tuh, asli Bandar Lampung atau merantau, tau gak sih?
1: Iya, tahu.
0: Merantau, terus ada yang jawab merantau dari mana? Dari Karanganyar. Masih dekat juga nggak sih?
2: Dari Bandar, ya? Bandar Lampung Ojo.
0: Iya, dari Bandung.
1: Dari Tanjung Bintang. Aduh, marah.
0: Nah, menurut kalian nih tim yang mana? Pahoman, Kedaton atau Wei Halim?
2: Kalau gue sih Wei Halim.
0: Atau malah-malah ambil tengah-tengahnya.
1: Di
0: Antasari biasanya.
1: Apa tuh Guadipura itu ya? Benar di tengahnya ya.
2: Itu Guadipura sih namanya.
0: Nah, teman Pro 2, setelah ini kita juga bakal ngajakin kalian semua untuk main games.
2: Betul.
0: Games-nya
1: kita mau seru-seruan ya, teman Pro 2.
0: Games-nya yes or no. Jadi nanti kita bakalan pernah nggak sih, misalnya pernah nggak sih kalian nongkrong di sini terus ternyata teman kalian pulangnya kejauhan dan akhirnya kena begal gitu.
2: Aduh, banget kena begal.
0: Tapi ya jangan sampai teman Pro 2. Nah, kalian bisa ikut kita main game seru-seruan bareng kita di WhatsApp kita di 081792925925 atau di Instagram kita di @pro2bdayo. Kita tunggu sampai jam 10.
2: Cuman di Zero Limit. Feel the beat, chase the night.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu, gue rari banyak lampu.

0: for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Timnas Voli Putra Indonesia yang berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke babak semifinal AFC Men's Nation Cup 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah skuad Merah Putih mengalahkan Oman dengan skor 3-1 pada laga terakhir grup B yang berlangsung di India. Hal tersebut memastikan Indonesia finish sebagai runner-up grup B sekaligus mencatat pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan di ajang AFC Men's Nation Cup. Selanjutnya, tim asuhan pelatih Riddle Toiran akan menghadapi tuan rumah India di babak semifinal dan laga ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk kembali mencetak sejarah dengan merebut tiket ke partai final untuk pertama kalinya. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Ica Adiska. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau kamu bisa download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join.

0: Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
1: Stop judi online dari sekarang.
2: Pro 2 RRI Banyar.

0: apps. Kali ini kita mau ngebahas, kali ini kita mau main games dan ngebahas yang biasa.
1: Kita mau seru-seruan ya kali ini,
2: teman-teman. Ya, kita bakal main games, yes or no.
0: Sebenarnya kalau bisa jateng, gue jadi grogi, teman Pro
1: 2. Santai aja, santai aja.
0: Oke, jadi open tabs ya, teman Pro 2. Kita kali ini lanjut main games. Karena tadi kita udah ngebahas vibes dari beberapa daerah nongkrong malam minggu, mulai dari Pahoman, Kedaton, Wai Halim,
2: Palapa,
0: Tanjung Bintang, Muara Enim. Oh, kejauhannya.
1: Kejauhan dong.
2: Tunggu di Pura.
0: Tunggu di Pura juga, teman Pro 2. Nah, tapi sekarang kita punya pertanyaan juga buat kalian semua. Khusus buat kita bertiga aja dulu ya.
2: Iya,
0: kalau kalian nih malam minggu diajak teman-teman nongkrong gitu, kalian langsung ngegas, yes or no? Atau ada pertimbangan lain nih yang bikin kalian gak langsung gas nih?
2: Kalau gue sih, ya sih. Karena kalau gue sih, kalau misalnya ada info tuh langsung gas, apa-apa tuh selalu gas.
0: Itu ada dua kemungkinan tuh. Kemungkinan sama kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah lo seorang jomblo yang ceweknya gak ngajak main. Yang kedua, ya karena mungkin memang lo gabut aja kali di rumah ya.
2: Benar, gue orangnya gabutan, makanya suka banget keluar. Benar.
1: Pokoknya ada info gas gitu ya,
2: dia. Apa-apa selalu gas pokoknya.
0: Ada info, Sherlock tak parah nih. Gitu.
1: Tadi banget. Nayla, ya.
0: Gimana? Lo tipenya yang langsung gas, yes or no?
1: Yes.
0: Kenapa?
1: Karena kalau apa sih banyak di apa sih dijanjin dulu?
0: Ya apa?
1: Apa sih? Kalau dijanji-janjian dulu, janjian dulu ya. Itu tuh bakal wacana.
2: Kayaknya kena langsung dadak kena ya.
1: Jadi pay info gas gitu.
2: Kena kan dadak
1: kayak gitu kalau gue.
0: Kalau gue tergantung orang yang ngajak sama kemananya dulu.
2: Oh,
0: tergantung. Gue nggak jauh beda sama

0: yang sering nyebelin kenapa gue adalah tipe orang yang gak suka main games.
1: Oh iya.
0: Kalau nongkrong mereka ngeluarin HP terus main games tuh sebel banget gue.
1: Ya. Lagian
2: buat apa sih nongkrong kalau kita main games doang? Itu mungkin di rumah aja.
1: Kita kan nongkrong tuh mau ngobrol gitu, udah lama gak ketemu. Kalau main HP mah di rumah aja kayak
0: keles. Mungkin kalau misalnya gamesnya kayak kita main Uno ya kan.
2: Kartu-kartu. Terus seru banget vibesnya kerasa. Daripada main HP itu udah mending di rumah ngapain.
1: Betul.
0: Ada ya? Ada yang kayak gitu. Gak usah temenin. Terus selanjutnya pernah gak nih kalian satu tongkrongan debat lama banget cuma buat nentuin mau nongkrong di mana?
2: Pernah kayaknya.
1: Pernah, gue pernah.
2: Pernah bener. Karena
0: kita semua pernah ngalamin kayaknya.
2: Soalnya bingung bener mau nongkrong di mana.
1: Iya, karena kalau malam minggu ini kan gimana-mana rame.
2: Iya benar, semua di rame tempat itu.
1: Kadang ngasih info juga dadakan.
0: Kayak tadi nih gue mau kesini di kampung sama rame tuh. Ada pasar malam.
1: Oh, ada pasar malam.
0: Sampai disuruh
1: di lapangan itu ya.
0: Oh, di lapangan itu. Seru kayaknya ke sono yuk.
2: Yuk, ke sono yuk.
1: Ya abis ini guys.
2: Kita main rumah hantu.
0: Teman Pro 2, kalian gimana kalau kalian diajak nongkrong debat dulu? Kalian lama banget nentuin di mana gitu. Valid gak nih info yang kayak gini nih? Yes or no buat kalian nih Teman Pro 2. Terus selanjutnya kita Rama.
2: Yes, kita bakal pantangin terus di WhatsApp kita.
0: Enggak dong.
2: Oh, makanya belum ya?
1: Cepet mau. Mau mingguan ya Rama ini kayaknya.
2: Mau keluar langsung gue deh. Kecepatan.
1: Sabar.
0: Selanjutnya Rama, ini ada pertanyaan lagi nih. Gamenya.
2: Selanjutnya pertanyaan, pernah gak sih nongkrong cuma beli satu minum doang?
1: Tapi duduknya lama banget.
2: Benar.
0: Iya.
1: Bahkan sampai tempatnya closingan tuh.
2: Kalau kata kalian, yes or
0: no
2: ini?
0: Kalau gua no.
2: No, kenapa no nya?
0: Kalau gua no karena kalau gua orangnya ausan yang pertama.
1: Oh ya.
0: Terus laparan. Jadi kalau misalnya gua nongkrong itu pasti ada aja tambahannya.
2: Ya benar. Makin
1: malam makin nambah.
0: Bener. Bahkan setelah nongkrong itu kadang gua suka makan lagi tuh.
1: Lapar lagi.
0: Oh, iya.
1: Biasanya abis ngopi itu lapar loh.
0: Gak tau kenapa
1: kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Ya kan.
2: Tapi kalau orang yang gampang hausan
0: ya. Tapi kalau kalian pribadi nih ya tempat nongkrong kan sebenarnya nggak melulu tentang kopi gitu ya. Tentang coffee shop gitu. Kalau kalian nentuin tempat nongkrongnya gimana? Apakah harus yang selalu di coffee shop? Atau mungkin di tempat-tempat nongkrong yang lain kayak kita main games. Ada yang baru tuh kan di Bandar Lampung.
1: Iya, yang main PS itu ya.
0: Yang pinknya lagi rame.
2: Selalu tempat di cafe sih. Karena gue kan enaknya minum
0: kopi banget ya.
1: Kopi bener. Oh, cafe banget ya anaknya.
2: Anaknya main banget.
0: Boleh deh, Rama. Sekarang gue mau ngetes tingkat kekopian lo.
2: Aduh.
0: Boleh gak sih? Boleh kan? Rama, apa?
3: Racikan apa?
0: Racikan espresso. Oh, boleh. Apa Pak? Rama, ada request, ada atensi dari Labesa. Katanya kalau espresso itu racikannya apa aja? Ayo.
2: Aduh. Gue orangnya pesen tinggal pesen doang lagi nih. Gak pernah
0: kayak mana. Salah satu orang yang kalau nongkrong bukan ngelihat komposisi makanannya. Berarti gak bisa. Dia adalah ngelihat orang
1: yang kalau dia yang penting enak.
2: Iya gitu. Penting enak gue.
0: Tepat ya pasti kalian. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya. Naila boleh.
1: Iya. Ada gak sih? Pernah gak ada satu teman yang dari awal itu, awal sampai akhir itu jawabannya cuma terserah. Tapi pas dipilihin gak mau.
0: Kayak orang kasar
2: ya. Ada ini nih, Mbak.
1: Bikes gak sih teman kayak gitu?
0: Jadi biasanya cewek nih. Ya kan? Jujur loh.
2: Ya, lu kayak gitu, Nay. Sumpah itu paling orang paling sebel
1: sih. Kadang.
0: Terserah. Kenapa? Kenapa lu sebel sama orang yang suka terserah?
2: Gini loh, kalau kita tuh harus nentuin tempat juga, geng. Gak usah ngomong terserah-terserah.
0: Iya, ya biasa aja, geng.
1: Sama-sama bingung jadi ya.
0: Kalau gue pribadi sih dari satu teman ada dari awal sampai akhir jawabnya teman terserah. Kalau gue di tengah-tengah sih gue. Gue biasanya ngeliat menunya dulu. Cuma gue pasti ada satu menu yang gak bisa gue ganti. Kalau ngopi sukanya yang Americano.
1: Americano
2: Itu. Americano gue kurang suka lagi.
0: Kalau teman pro 2 dari kalian relate gak sih sama pertanyaan-pertanyaan kita yang tadi? Pasti kayaknya bakal relate sih ya.
1: Oh kata gue sih relate ya.
2: Apalagi jawaban.
0: Tempat nongkrong, terus bincang soal masalah menu gitu.
2: Bener.
0: Nah nanti kalian juga bisa ngirim respon kalian ya teman pro 2. Gue mau kasih bacain juga respon kalian nanti di WhatsApp kita 081-79-925-925 tentang kalian nih kalau nongkrong suka kayak gini juga nggak sama kayak kita tadi?
1: Relate nggak sih sama kita tadi?
0: Nah masih ada waktu sama Pro2
1: atau di Instagram kita @pro2bdl dan @broadcasteracademy.pro2.
0: TikToknya masih live nggak?
1: Masih. Kalian juga pantengin terus ya di TikToknya.
0: Live di TikTok juga boleh.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung. Rumah terbaik kamu.

0: Tadi kita udah seseruan banget lewat game Yes or No. Sekarang kita masuk segmen Listener Check-In. Betul.
1: Boleh.
0: Nah, di segmen kali ini bakal kita ceritain dari pengalaman teman berdua.
2: Nah, cerita pertama kayak ini soal janjian di tempat nongkrong ya, tapi malah salah cabang kayak gitu. Pernah enggak sih?
1: Kayaknya sering terjadi deh ini.
2: Iya, kayaknya sering terjadi ya.
1: Kita mau nongkrong di kopi ini karena dia tempatnya banyak banget.
2: Cabangnya banyak ya.
0: Gue pernah ngalami sih salah satunya.
1: Jadi kita janjiannya harusnya di mana, ada yang kemana,
0: iya, betul.
1: Yang sono gitu kan.
2: Iya.
1: Dan akhirnya gak ketemu.
2: Nih,
1: waktu.
2: Kayak contohnya cerita dari pendengar nih ya. Dari 0895359 sekian. Halo kak, gue punya cerita. Gue pernah janjian sama temen-temen di salah satu kafe yang punya beberapa cabang.
1: Iya.
2: Di grup cuman ada yang nyebut nama tempatnya aja, nggak ngasih tahu yang di mananya katanya. Gue datang paling cepat, pesan minum, terus chat di grup, gue udah di tempat ya. Tapi teman-teman gue malah jawab, wah kita juga udah sampai nih katanya. Lo di sebelah mana? Kata teman-temannya. Terus kata dia, paniklah gue pap ke grup. Mereka langsung nelpon gue, ketawa karena gue salah cabang ternyata. Yang harusnya ketemu di cabang Pahoman, gue malah datang ke cabang Kedaton. Akhirnya gue pindah tempat. Dan pas sampai minuman mereka udah hampir habis.
0: Wah, aduh.
1: Lucu sih, sumpah.
2: Pernah gak sih kalian kayak gitu?
1: Kalau ini bukan terjadi sama guanya sih, lebih ke tepatnya ke teman gua.
2: Oh iya.
0: Itu kayaknya gua sih, gua pernah juga kayak gitu. Pernah. Saking bingungnya karena enggak kasih tahu di mana tempatnya, wilayahnya, gua ke tempat itu.
2: Lagian ngabarin setengah-setengah.
0: Iya.
2: Kan bingung.
0: Gak tutup poin aja coba.
2: Iya.
1: Nah, tapi ini juga jadi salah satu perbedaan kita di zaman sekarang sama zaman dulu ya.
0: Iya.
1: Kalau dulu tuh kita ngerasa, kalau gue pribadi nih,
2: iya,
1: kayak kita mau main kemana gitu ya kan sama teman, ya udah telepati aja.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya.

0: by the home.
1: Ini kebiasaan ini kalau nge-DM kita pakai second account ya.
0: Iya,
2: aku enggak benar
0: akun first tadi.
2: Gimana sih?
1: Padahal ini akun-akun kayak gini nih, dia udah second account di lock, terus ada ini apa close friend-nya.
2: Siapa juga enggak ada apa-apa sebenarnya.
1: Siapa nih kayak gini nih?
0: Nah, gua baca nih ya. Nah, kalau yang ini bukan salah cabang, tapi ribetnya menentukan daerah tempat nongkrongnya karena satu tongkrongan beda pilihan. Aku pernah malam minggu bareng teman-teman. Awalnya kita udah sepakat mau nongkrong, tapi pas ditanya mau daerah mana, jawabannya beda semua. Ada yang maunya Pahoman karena bosan kosannya di daerah Kedaton, ada yang mau Kedaton karena tempat tongkrongannya biasa ada. Ada juga yang maunya Weh Halim karena sekalian mau diangkringan biar sekalian makan berat dan ringan. Akhirnya kita muter-muter dulu hampir 1 jam. Mana macet kan biasanya kalau malam minggu, juga karena di mobil isinya debat aja kan.
1: Benar.
0: Pening sih debat terus itu tuh. Nah, terus? Sampai akhirnya temen yang capek sendiri terus bilang, udah deh ke kita Antasari aja, karena di sana ada kafe yang mungkin hampir semua warga Bandar Lampung tahu, di seberangnya ada pecel lele.
1: Iya, terus 24 jam lagi.
0: Iya
1: ya kan?
0: Bener.
1: Iya.
0: Nah, akhirnya kita kesana berada. Lucunya pas sampai akhirnya mereka pada ikut makan pecel lele dulu, terus baru nyebrang buat nongkrong. Kayaknya isi perut jadi, dulu.
2: Jadi sebelum ngopi itu harus isi perut dulu biar gak asam lambung.
1: Iya, karena ada tagline-nya, kalau lapar tuh? Jangan dibawa main.
0: Bener.
2: Ada, soalnya ada ya,

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, album terbaru BTS bertajuk Arirang berhasil masuk dalam daftar rilisan musik terbaru pertama 2026 versi sejumlah media musik ternama dunia. Album yang dirilis pada 20 Maret lalu ini menjadi album studio pertama BTS setelah seluruh anggotanya menyelesaikan wajib militer. Sejumlah media seperti Rolling Stone, Complex memuji Arirang karena berhasil memadukan warisan budaya Korea dengan sentuhan musik global. Tak hanya albumnya, beberapa lagu seperti Holiga, 2.0, Body to Body, dan Swim juga mendapatkan apresiasi sebagai karya terbaik tahun ini. Saat ini, BTS juga tengah menjalankan tur dunia Arirang yang akan menyambangi Jakarta pada akhir Desember 2026. Itu saja teman Pro 2 Flash Info dari Fasya Salsabila. Untuk informasi menarik bisa cek website rri.co.id dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan. Pro Dari Bandar Lampung.

0: Yes, Lawan Pro 2, akhirnya Sondaru Kartiko,
1: Nila Cantika,
2: Selamat Raditya,
0: harus pamit dari pendengaran kalian semua.
1: Terakhir dari kita, Let's Diva Sharing is Passionless, only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali darah.

Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.
2: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 per 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa nemenin kamu cuma di Cerita Penutup Hari.

92,5 per 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Laut yang tenang dari Bernadia, teman Bro 2 ya. Ada kalanya emang saat-saat kayak lo ngerasa kok tenang banget nih kehidupan akhir-akhir ini. Kok tidak ada masalah, tidak ada gundah gulana, tidak ada gejolak. Bisa jadi itu bahaya bagi kehidupan kamu sendiri, teman Pro 2 ya. Tapi ada kalanya juga tantangan-tantangan kecil, kesialan-kesialan kecil itu adalah bumbu-bumbu kehidupan yang patut disyukurin. Kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa bahagia, ataupun kamu ngerasa gak baik-baik aja, itu adalah suatu perasaan yang harus disyukurin. Berarti kamu masih hidup, masih bernafas, masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri lagi, teman Pro 2, biar lebih baik lagi, biar lebih oke lagi keesokan harinya. Nah, malam hari ini Angga ngajak kamu untuk cerita, teman Pro 2 ya, barengan sama Angga tentunya di 92,5 per 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu. Hal apa yang kamu syukuri hari ini? Bisa ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdl.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Akhirnya bisa ke Lampung.
3: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
2: Apaan itu sambal rampai?
4: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Rikomenoza Ezzet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1,5 perjuara dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Di mana alamatmu sekarang? Dari Sal Priyadi, teman Pro 2. Ini requestan dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp di 081376 82 sekian sekian. Kak, hal yang aku syukurin hari ini adalah masih bisa bernafas dan juga masih inget mantanku. Request dong kak lagunya Sal Priyadi, di mana alamatmu sekarang. Baru aja ngeputerin, semoga aja kamu mendengarkan ya. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2 ada dari Rara. Halo kak Rara di sini. Gue sih kalau ngomongin bersyukur, tiap hari bersyukur kak. Termasuk bersyukur hal-hal kecil. Walaupun nyebelinnya ya nyebelin gitu kak. Kayak hari ini nih janjian ketemu sama orang, tapi ternyata salah tempat. Kamu gak nyasar ke program yang tadi kan? Sama tau kamu nyasar ke program tadi ya. Karena tadi anak BA kalau gak salah ngebahasnya tentang salah tempat juga gitu. Semoga Rara emang mentionnya ke gue ya. Semangat buat kamu Rara ya. Terus dibawanya lagi dari 081387 sekian-sekian. Ngomongin soal bersyukur enggak? Kalau ngomongin soal bersyukur itu jagonya gue. Gue bersyukur atas nafas hari ini. Gue bersyukur juga atas hal-hal yang terjadi, walaupun banyak kemauan gue gak terjadi. Oke. Semangat ya buat kamu ya.

0: Tabo bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai tabo adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai tabo memiliki keunikannya tersendiri. Gulai tabo yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai tabo, makanan khas dari Lampung ini, telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

2,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sebel ya kalau lo ngerasa lo yang salah, lo ngerasa lo yang kurang, tapi ternyata bukan lo yang selama ini kurang. Ya udah teman Pro 2 ya. Ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Angga, was di Wesharing Express, was only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara tetap di udara, Angga Labesa pamit teman Pro 2. Sampai ketemu besok malam lagi di Jaga Malam. Bye-bye.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Kamu, Lampung.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja. Kamu, gara-gara ribet lampu.

0: Bau apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.
2: Kamu, Rara Ribet Lampung.

0: ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di.
3: Kamu, RRI Bener Lampung.

0: Iya sayang.
1: Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum?
0: Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa. Oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Tuh udah ngantuk.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

así.

since like

sexo.

recepción.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan sikap istiqomah memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengkampanyekan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia. Di mana sikap tegas ini menanggapi adanya penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil pembela hak asasi manusia atau HAM terhadap usulan regulasi tersebut. Resistensi dari kelompok-kelompok tersebut tidak akan menyurutkan langkah MUI dalam menjaga moral bangsa dan menyelamatkan generasi muda. MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. Selain itu, MUI juga mengusulkan fasilitas yang layak untuk rehabilitasi pelaku penyimpangan tersebut. Dan bagaimana kita akan menyoroti penyimpangan orientasi seksual di mata hukum? Bersama dengan narasumber kami kali ini, pakar hukum atau juga yang juga wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendri Pandiangan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hendri, selamat malam.
2: Selamat malam, Man, apa kabar?
1: Baik, Hendri, baik ya. Cukup jelas ini, iya. Udah lama kita nggak ngobrol ini ya, Pak Hendri ini. Nah, kita bahas terkait dengan MUI ya, yang mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi. Nah, selama ini kan memang belum ada regulasi yang khusus ya terkait dengan LGBT ini ya. Bagaimana Pak Hendri pandangannya? Silakan.
2: Baik, kalau nggak salah setahun lalu atau tidak salah itu saya diundang sama Watimpres kebetulan membicarakan hal yang sama. Dulu ada kejadian, ada pesta seks di hutan yang seberang kampus kami gitu kan. LGBT dulu kan rame itu gitu kan. Tapi kemudian pada saat itu setelah itu ada pembahasan. Sebetulnya pembahasan ini bukan hal yang baru, tetapi memang sudah sejak lama. Karena perspektif LGBT itu memang saya melihat pada saat itu saya sampaikan bahwa ini kan memang bukan hanya berkaitan dengan masalah orientasi seksualnya, gitu kan? Mungkin kalau bicara orientasi seksualnya, tidak ada aturan yang melarang gitu, secara tegas, gitu kan? Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika orientasi seksual itu kemudian menjadi suatu perilaku hukum yang merugikan orang lain, gitu kan? Di KUHP yang baru, Undang-Undang 1 2023 itu diatur. Tegas di sana, kita ada pasal 414, 473 kalau tidak salah itu diatur jelas, kalau dulu tidak ada, gitu kan? Nah, jadi misalnya kalau korbannya perilaku seksualnya itu yang tidak kompromi, karena aturan yang dilarang di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita itu berkaitan dengan perilaku menyimpangnya, sehingga kalau dia korbannya anak, nah maka timbul persoalan hukum, gitu kan? Atau misalnya kalau dulu di KUHP lama itu kan tidak ada pemerkosaan sejenis, gitu ya, atau hubungan badan sejenis, gitu. Tetapi di KUHP yang baru itu sudah diatur tegas tentang perilaku menyimpang itu, gitu ya. Lalu tentang misalnya perkosaan, gitu kan, dengan sejenis gitu, bahkan mohon maaf kalau di KUHP baru itu pasal 473 itu jelas sekali itu ada bahwa jika melakukan perkosaan atau hubungan seks itu melalui lubang anus dibilangnya kan gitu. Nah itu secara tegas di KUHP kita mengatur perilaku menyimpang karena orientasi seksual itu. Nah itu kan artinya ketika itu menjadi satu tindakan pelanggaran hukum, maka aturan yang dilarang itu diatur. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah orientasi seksualnya ini. Nah, kita memang belum ada aturan itu. Nah, sehingga kita selalu berhadapan dengan HAM, gitu kan?
1: HAM.
2: Nah, ini menjadi persoalan.